Masih di Spa dan Tomo Pro 2. Ini bagi kamu yang mungkin lagi nyari motivasi nih buat mulai olahraga atau lagi pengen nyari motivasi buat pergi ke gym. Nah, ini ada informasi kesehatan yang dijamin nih, kayaknya nih mungkin akan bikin kamu langsung pengen angkat beban nih, Tomo Pro 2. Nah, ini tuh penelitian dari para peneliti Universitas Harvard. Ini tuh menemukan bahwa latihan beban atau latihan ketahanan sekitar 90 hingga 119 menit aja per minggu ini bisa membantu menurunkan resiko kematian akibat berbagai penyebab nih, Tomo Pro 2. Termasuk penyakit jantung hingga gangguan neurologis seperti demensia atau lebih dikenal kalau kita itu Alzheimer atau pikun nih, Tomo Pro 2. Dan temuan ini tuh dipublikasikan dalam jurnal ilmiah British Journal of Sport Medicine. Dan gak main-main ya, Tomo Pro 2 ya. Para ahli juga menganalisis data dari hampir 150.000 peserta selama kurang lebih 30 tahun melalui 3 studi jangka panjang di Amerika Serikat. Wah, lama juga Tomo Pro 2 ya. Ternyata udah lebih dari 30 tahun nih. Dan hasilnya tuh emang benar-benar luar biasa, Tomo Pro 2 ya. Peserta yang rutin melakukan latihan beban 90 sampai dengan 119 menit seminggunya ini memiliki resiko kematian dari semua penyebab itu hanya 13% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak melakukannya sama sekali. Dan menariknya lagi, para peneliti juga melihat adanya manfaat tambahan yang jauh lebih besar kalau latihan beban ini tuh kamu kombinasikan dengan aktivitas seperti aerobik, berjalan kaki, lari, berenang, ataupun juga bersepeda nih, Tomo Pro 2. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung, kamu cuma perlu meluangkan waktu sekitar 15-20 menit aja, Tomo Pro 2, seharinya nih buat latihan beban ringan demi menjaga tubuh kita tuh untuk tetap bugar dan bisa berumur panjang.

Masih di Spa Dalam Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dalam Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak kalau waktu siang hari itu cepet banget ya habisnya, kayak cuma buat kerja ataupun buat belajar, ngerjain tugas gitu. Sampai nih pas udah malamnya gak sengaja kamu tuh begadang cuma buat bisa main gadget, ataupun juga cuma bisa biar bisa buat nonton film favorit kamu, atau bahkan scrolling medsos nih sampai lupa waktu. Nah, kalau kamu ngerasa sering ngelakuin kebiasaan ini, teman Pro 2, bisa jadi juga kamu tuh lagi terjebak dalam fenomena yang disebut revenge bedtime procrastination nih, teman Pro 2. Nah, istilah ini tuh merujuk pada kebiasaan seseorang yang sengaja menunda waktu tidur mereka di malam hari demi mendapatkan dan juga bisa menikmati waktu pribadi yang hilang nih, waktu siang hari nih, akibat aktivitas yang emang super padat nih, teman Pro 2. Jadi rasanya kayak pengen balas dendam gitu kan, karena emang seharian gak punya waktu buat me time gitu loh, teman Pro 2. Makanya penggunaan medsos ataupun nonton series sebelum tidur itu sering banget jadi pemicu utama kebiasaan ini tuh jadi kebablasan, bahkan sampai larut malam nih, teman Pro 2. Tapi kamu harus hati-hati ya, teman Pro 2 ya, karena meskipun rasanya puas bisa punya waktu santai sendiri, nah itu ternyata efeknya itu jadi tidak baik, karena efek kurang tidur akibat begadang ini juga gak main-main buat tubuh kita ya, teman Pro 2 ya. Jadi kayak kurang tidur tuh bisa mengganggu fokus dan juga konsentrasi kamu saat kamu beraktivitas. Jadi bikin kamu lebih gampang emosi, emosinya jadi gak stabil juga, jadi gampang bad mood. Bahkan dalam jangka panjang ini tuh bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit yang serius. Jadi teman Pro 2, yuk mulai dari sekarang ataupun mulai dari nanti malam deh, kita coba ya buat lebih bijak lagi dalam ngatur waktu kita, terutama bisa mengurangi scrolling medsos kalau emang udah jamnya jam tidur.

Tuan Pradua, Kementerian Kesehatan baru aja nih merilis data terbaru yang cukup bikin kita harus makin waspada ya Tuan Pradua ya. Karena hingga bulan Mei, Kemenkes mencatat kasus demam berdarah dengue atau DBD di Indonesia itu sudah mencapai angka 39.672 kasus nih tahun Pradua. Tentunya dengan 105 korban jiwa yang dinyatakan meninggal dunia. Dan Direktur Penyakit Menular Kemenkes, Ibu Prima Yoshipen, ini kembali menegaskan kalau Indonesia ini memang masih menghadapi tantangan yang luar biasa besar dalam pengendalian dengue ini sendiri. Bahkan posisi negara kita ini berada di peringkat kedua di dunia dengan jumlah kasus dengue terbesar sekaligus juga menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara nih teman Pro2. Dan kalau melihat angka yang cukup mengkhawatirkan ini, pemerintah sekarang tuh tengah mendorong penguatan deteksi dini serta percepatan tindakan lanjut penanganan kasus di tingkat daerah nih. Tujuannya ini jelas banget ya teman Pro2 ya, supaya angka dan juga angka yang sakit dan juga angka kematian akibat dengue ini bisa ditekan serendah mungkin nih teman Pro2. Nah, karena penanganan di tingkat daerah itu kan dimulai dari lingkungan terkecil yaitu rumah kita sendiri ya teman Pro2 ya. Yuk, jangan sampai kamu juga lengah ya. Jadi, kalau misalkan ada keluarga ataupun kerabat di terdekat kamu yang mengalami gejala demam tinggi mendadak atau mungkin naik turun demamnya, jangan ditunda lagi ya, langsung aja periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk deteksi dini. So Tom Pradua, aku masih temenin kamu di Spada.

FM.

Pradua, ini ada imbauan kesehatan yang penting banget untuk kita bisa perhatikan bersama dari pemerintah, yaitu Kemenkes yang baru aja mengingatkan bahwa penyakit dengue atau demam berdarah kan masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia saat ini ya Tom Pradua ya. Dan PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes yaitu Andi Saguni ini menyampaikan bahwa Indonesia ini merupakan negara dengan beban kasus dengue tertinggi di kawasan Asia Tenggara, bahkan masuk dalam jajaran yang tertinggi di dunia. Dan beliau juga menjelaskan kalau penyebaran dengue ini sangat dipengaruhi oleh faktor perubahan iklim, kondisi lingkungan, mobilitas penduduk yang tinggi, serta kesiapan sistem kesehatan nasional kita nih Tuan Pradua. Oleh karena itu penanggulangannya gak bisa setengah-setengah ya Tuan Pradua ya, karena harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan pencegahan atau preventif, yaitu prediksi yang tepat dan tentunya dilakukan secara berkelanjutan. Nah, mumpung pagi ini Tuan Pradua, bersiap-siap beraktivitas. Ya, mulai deh dari lingkungan terdekat kita sendiri ya. Jangan lupa buat rutin melakukan gerakan 3M, yaitu menguras penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, dan mendaur ulang barang bekas biar gak jadi sarang nyamuk, demi menjaga kamu dan juga keluarga kamu tercinta untuk tetap sehat. So, teman Pradua, tetap stay tune ya, karena di jam 9 nanti aku masih temenin kamu di Proaktif.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, aktif kreatif dan positif.
1: Selamat pagi Tom Pro 2. Dan sekarang waktunya kita masuk ke proaktif. Gimana nih teman Pro 2, kondisi badan kalian belakangan ini? Masih aman kan ya? Karena jujur sih Tom Pro 2, ini tuh udah banyak banget kayaknya yang tumbang gara-gara cuaca pancaroba ini udah mulai inin kita ya Tom Pro 2 ya. Karena emang buktinya cuaca di Kota Tarakan tuh lagi bikin pusing gak sih Tom Pro 2? Paginya hujan, siangnya panas ya panas banget, nanti malam kadang hujan kadang enggak juga nih Tom Pro 2. Tapi perubahan cuaca yang enggak menentu ini tuh adalah salah satu fase pancaroba ya Tom Pro 2 ya. Jadi suka bikin biang penyakit nih. Selain suka ngundang meriang atau radang serta flu juga, kadang juga suka bawa teman-temannya nih Tom Pro 2. Kayak yang sekarang lagi happening banget atau lagi banyak nih kasusnya, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah, ini adalah salah satu serangga yang sebagai kurir pembawa virus demam berdarah dengue atau lebih dikenal sebagai DBD nih Tom Pro 2. Terus biasanya kan kalau misalkan lingkungan kita tuh udah banyak yang demam, ibu-ibu nih pasti udah pada langsung panik deh Tom Pro 2 dan buru-buru minta fogging ke puskesmas. Tapi teman Pro 2, di pagi ini di Proaktif, aku mau kasih tahu kamu yang pastinya fakta menarik nih bahwa fogging itu sebenarnya kurang ampuh dalam membasmi nyamuk. Jadi, yuk kita cari tahu cara yang paling tepat untuk memutus rantai nyamuk Aedes aegypti ini. Penasaran kan Tom Pro 2? Gimana sih caranya? Tapi kita bahas setelah lagu yang satu ini ya. So stay tune hanya di Proaktif.

0: Girls.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik. Hanya, ya, kecantikan.

Welcome back teman Pro 2 di Proaktif. Sebelum mengetahui caranya untuk membasmi nyamuk Aedes aegypti yang tepat nih teman Pro 2, pertama-tama kita harus tahu dulu ya, kalau misalkan nyamuk Aedes aegypti itu punya karakteristik fisik dan juga gaya hidup yang berbeda nih dari nyamuk kebun yang biasanya. Kalau secara visual, tubuh nyamuk Aedes aegypti ini tuh memiliki garis-garis loreng hitam dan juga warna putih. Nah, mereka juga sangat menyukai air yang bersih dan juga jernih nih, Tom Pro 2. Jadi, bukannya got ataupun saluran air yang kotor ya, Tom Pro 2, ataupun yang berbau. Dan menurut jurnal kedokteran, nyamuk betina Aedes aegypti ini membutuhkan asupan protein darah manusia yang sangat banyak untuk bisa mematangkan telur-telurnya nih Tom Pro 2. Dan ada fakta menariknya lagi nih, berbeda dengan nyamuk malam yang hobinya menggigit saat kita mati lampu ya Tom Pro 2, ketika kita tidur, nah nyamuk Aedes aegypti ini adalah tipe nyamuk yang berburunya tuh pada siang hari Tom Pro 2. Jadi waktu aktifnya mereka yang paling ganas itu terjadi 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari sekitar jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, dan di sore hari itu sekitar jam 4 sampai dengan jam 6 sore nih Tom Pro 2. Jadi pas banget nih dengan jam anak-anak ketika lagi asik-asiknya nih main di teras, atau pas jam-jam kita lagi sibuk beraktivitas. Dan teman Pro 2, hebatnya lagi, sensor panas di tubuh nyamuk ini tuh bisa mendeteksi embusan karbon dioksida dan juga aroma keringat manusia dari jarak puluhan meter loh. Kebayangkan? Makanya tuh kalau misalkan lingkungan rumah kita ini mendukung mereka, ini akan langsung datang berbondong-bondong masuk ke rumah kita nih Tom Pro 2. Nah, karena aktivitas berburu mereka yang unik nih Tom Pro 2 di siang hari, jadi banyak dari kita nih yang salah kira kalau fogging adalah cara paling ampuh untuk memusnahkan mereka. Ini no ya Tom Pro 2, karena faktanya bakalan kita bahas setelah lagu yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana Tom Pro 2, tetap stay di Proaktif.

0: Cina The Pound. Nomor punggung 7.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.

Masih di Proaktif Teman Produa. Dan ini dia segmen yang mungkin udah kamu tunggu-tunggu nih Teman Produa. Kita bedah yuk mitos tentang fogging ataupun pengasapan. Karena sering banget nih ya, kalau ada kasus DBD itu, kita merasa lega kalau misalkan petugas tuh udah dateng nih menyemprotkan asap fogging ke dalam rumah ataupun selokan. Padahal ya Teman Produa, secara sains kedokteran, fogging itu punya banyak kekurangannya nih Teman Produa. Karena faktanya, asap fogging tuh hanya mematikan nyamuk dewasanya aja, yaitu insektisida yang terkandung di dalamnya itu nggak bisa menembus dinding telur ataupun membunuh jentik-jentik nyamuk di dalam genangan air nih Teman Produa. Dan berdasarkan riset, umur nyamuk dewasa itu sebenarnya pendek, tapi masalah utamanya ada pada tumpukan telur yang mereka tinggalkan nih Teman Produa. Nyamuk betina itu bisa bertelur hingga 100 sampai dengan 200 butir setiap kali siklus bertelurnya nih Teman Produa. Dan tahu nggak Teman Produa, telur nyamuk Aedes ini punya pertahanan yang kuat banget loh. Pertama, telur nyamuk ini tuh tidak mengapung di atas air, melainkan menempel di dinding kering wadah yang posisinya sedikit di atas permukaan air nih Teman Produa. Jadi telur ini tuh memiliki lapisan pelindung yang bisa bertahan dalam kondisi kering kerontang selama 6 bulan hingga 1 tahun. Wah, ini lama banget ya ternyata Teman Produa. Dan Teman Produa, begitu musim pancaroba datang dan juga air hujan masuk membasahi wadah tersebut, telur-telur kering itu tuh langsung aktif dan menetas menjadi jentik dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi kalau kita cuma fogging hari ini, nah besoknya itu ratusan telur baru tuh udah siap menetas lagi nih Teman Produa buat menggantikan induknya yang telah mati. Dan berarti fogging ini hanya memberikan kamu rasa ketenangan sesaat aja. Tapi kamu mau tahu nggak cara yang lebih tepat dan juga efektif membasmi telur nyamuk Aedes aegypti? Stay tune ya Teman Produa di Proaktif, karena aku bakal bahas di segmen selanjutnya.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
1: Balik lagi di Proaktif sama Pro 2. Nah, Pro 2, karena kita udah tahu ya kalau musuh utama kita itu adalah telur dan juga jentik nyamuknya Aedes aegypti. Sekarang kita akan mempelajari cara membasminya nih, yang baik dan benar tentunya dengan jurus gerakan 3M. Nah, langkah pertamanya adalah menguras bak atau juga wadah air, dan wajib disikat dengan kuat ya teman Pro 2, menggunakan sabun. Ini gunanya untuk merontokkan telur-telur nyamuk yang menempel di pori-pori dinding ember nih teman Pro 2. Lalu dilanjutkan dengan langkah kedua adalah menutup rapat semua wadah penyimpanan air. Dan langkah yang ketiga adalah mendaur ulang atau menyingkirkan barang-barang bekas di halaman rumah kamu yang bisa menampung air hujan, seperti ban bekas, kaleng cat, hingga batok kelapa nih teman Pro 2. Jadi, nah, ditambah itu ada satu lagi nih langkah tambahannya nih teman Pro 2, yang sering banget dilewati padahal penting banget nih teman Pro 2, terutama di cuaca pancaroba seperti Tarakan ini ya. Coba deh, kalian tuh periksa dispenser di rumah dan juga dispenser tipe bawah sih biasanya ini punya laci penampung tetesan air kecil yang sering banget lupa dikuras nih teman Pro 2. Atau juga pot bunga hidroponik dan juga tatakan gelas di meja makan. Tempat-tempat tersembunyi itu adalah lokasi favorit nyamuk Aedes aegypti teman Pro 2. Karena emang suhunya yang hangat dan juga terhindar dari predator alami seperti ikan nih teman Pro 2. Dan juga biasanya ada juga di kulkas teman Pro 2, itu biasanya ada tempat penampungan air juga kan di beberapa tipe kulkas nih teman Pro 2. Jadi dengan rajin memeriksa tempat-tempat tersembunyi ini, setidaknya seminggu sekali lah teman Pro 2, maka ini kamu akan lebih aman dari teror nyamuk Aedes aegypti.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back di Proaktif Tuan Pradua. Gimana Tuan Pradua? Sekarang udah tahu kan ya cara yang paling efektif untuk membasmi nyamuk Aedes aegypti, yaitu selalu ingat 3M+, yaitu menguras, menutup, dan juga menyingkirkan. Dan plusnya adalah kamu bisa menaburkan bubuk larva sida ataupun ABT pada tempat air yang memang sulit untuk dikuras nih teman berdua. Atau kamu juga bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, juga bisa menggunakan lotion anti nyamuk dan memasang kawat kasa pada ventilasi rumah dan tidak menggantung pakaian pakaian yang sudah kamu pakai nih teman pro 2. Jadi teman pro 2 selalu ingat itu semua ya, karena kalau ketiganya itu kamu lakukan secara rutin, kamu gak perlu tuh yang namanya lagi bergantung dari asap fogging yang hasilnya hanya sementara. Dan kita juga bisa jadi paham nih untuk mencegah penyakit DBD itu, karena pencegahan itu bukan tanggung jawab petugas kesehatan aja ya Tuan Pro 2, tapi itu adalah tugas kita semua yang dimulai dari kebersihan di rumah kita sendiri nih. Yuk Tuan Pro 2, mulai hari ini coba kita cek tangki air dan juga vas bunga supaya biar bebas dari jentik-jentik nyamuk. So, teman Pro 2, terima kasih banyak ya udah selalu setia menemani Proaktif di pagi hari ini. Tetap semangat menjaga kesehatan, juga jaga kebersihan lingkungan, terutama di musim pancaroba saat ini. Dan pastikan kamu bahagia hari ini ya. Kalau begitu, aku Desi pamit undur diri teman Pro 2. Sampai jumpa lagi di Proaktif selanjutnya. Tapi kamu tetap stay tune karena aku masih temenin kamu di Info Pro 2.
1: Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Soalnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Desi. Informasi yang pertama teman Pro 2, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendapatkan alokasi anggaran sesuai pagu indikatif yang diusulkan sebesar Rp49,8 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut nantinya akan diarahkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan Kementerian Keuangan menjalankan mandatnya secara optimal sekaligus memperkuat kualitas layanan publik serta mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi yang kedua, tahun Pro 2, pelatih tim nasional Norwegia Stel Solbakken menargetkan poin penuh pada laga pembuka grup 1 Piala Dunia FIFA 2026 saat menghadapi tantangan Irak. Menyadari ketatnya persaingan di fase grup, Solbakken menaruh harapan besar pada ketajaman Erling Haaland untuk menjadi pembeda di lapangan, di mana penyerang andalan Manchester City tersebut dilaporkan berada dalam kondisi fisik prima dan siap membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu pencetak gol terbaik dunia. Dan informasi yang terakhir, tahun Pro 2, proses seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama sekretaris daerah Kota Tarakan kini memasuki babak baru setelah 9 peserta perwakilan resmi merampungkan seluruh tahapan pengujian. Kepala BKPSDM Tarakan Dr. Joko Haryanto mengonfirmasi bahwa rangkaian krusial mulai dari penulisan makalah, wawancara hingga uji asesmen kompetensi untuk menggali potensi dan bakat masing-masing figur telah selesai dilaksanakan secara transparan. Sekian Info Pro 2 bersama aku Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan jangan geser frekuensi kamu Tom Pro 2 karena Kartini akan temenin kamu di Pro 2 Hitlist. So Tom Pro 2, aku Desi pamit. Thank you Tom Pro 2 and bye bye.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Prime FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prime FM. Prime FM. Prodo FM, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, assalamualaikum dan selamat siang. Selamat menjalani aktivitas kamu di siang hari ini. Wow, Tarakan tadi pagi mendung teman Prodo, sekarang udah mulai muncul nih mataharinya ya. Jadi udah mulai berasa anget-angetnya gitu teman Prodo. Tapi gak apa-apa, tidak menurunkan semangat kamu juga untuk selalu beraktivitas ya, dengan hati yang happy teman Prodo. Karena Prodo Hitlist bakal nemenin kamu sampai di jam 12. Dan aku juga udah nge-share beberapa lagu Indonesia yang bisa banget untuk kamu polling ya teman Prodo. Ada dari lagunya Angie Carvalho Remuk, ada juga dari lagunya NPD Sempurnanya Aku, Gendra Waris 1000 kali, dan juga Adrian Khalif 2001 kali. Tinggal kamu pilih aja lagu mana yang pengen banget kamu dengerin. Ntar bakal kartu diputarin ya di Prodo Hitlist.

0: Ratu FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita masih di segmen Pradua Hit List. So buat teman Pradua yang baru bergabung, jangan lupa untuk follow IG kita di Atarari Pradua Tarakan ya, karena Pradua Hit List bakal nemenin kamu setiap hari di jam yang sama. Dan kita ke lagu lagi, teman Pradua. Kita dengerin lagu Pradua Hit List yang pertama di vote ya dari Pradua Hit List Indonesia, ada dari lagunya NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Radio, gimana masih semangat untuk menjalankan aktivitas kamu di siang hari ini dengan cuaca yang lumayan panas ya hari ini? Tapi gak apa-apa, kita harus selalu bersyukur ya apapun cuacanya, teman Radio. Dan yang pastinya Radio Hitlist juga masih nemenin kamu sampai di jam 12 siang nantinya. Kira-kira aku bakal muterin lagu siapa lagi, teman Radio, untuk segmen Radio Hitlist Indonesia yang kedua? Karena jujurly ini lagunya emang lagi viral banget juga semuanya, teman Radio ya. Dan kita next song ke lagunya yang mungkin bisa dibilang tadi agak happy ya, teman Radio. Kita ke lagu set dulu kali ya, biar kamu merasa ini lagu kayaknya relate banget juga sama kamu. Kita langsung dengerin aja dari lagunya Angie Carvalho, Remuk.

Pradua FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Empat tim memastikan tempat final ya for Women's Pro Futsal League di tahun 2026 ini usai seri Sukoharjo resmi berakhir. Udah Laut Nusantara, Angels, MCP, FC, 6 ABP Women dan juga Capybara Angel menjadi tim yang lolos sama Pradua, di mana rangkaian pertandingan berlangsung selama 2 hari di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan keberhasilan 4 tim tersebut tidak lepas dari hasil positif selama 9 pekan. Mereka mampu mengumpulkan poin penting untuk mengamankan posisi 4 besar. Dan pada pekan terakhir, di mana KLN Angels tampil impresif banget ya dengan meraih 2 kemenangan beruntun untuk memperoleh 2, dan mereka mengalahkan V4 5T Angels Semarang. Ya, itu dengan skor 3-2 dan menundukkan Capybara Angel dengan skor 4-2. Kita next ke lagu berikutnya untuk segmen Pradua Hitlist. Kita dengerin dari lagunya Gea Indrawari, Seribu Kali.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pradua FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita masih di segmen Pradua Hit List. Gimana nih yang udah aku putarin lagu-lagu kamu, teman Pradua, mulai dari lagu Set ya, lagu Happy, teman Pradua, dan yang pastinya semoga aja happy terus. Kita next song yuk ke lagu berikutnya, ada dari lagunya Adrian Khalif, 2001 kali.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman Pro 2, di mana Piala Dunia sedang berlangsung dan pastinya banyak banget ya acara-acara nobar teman Pro 2 ya, yang pastinya nggak boleh kamu lewatkan begitu aja. Apalagi kalau udah ngomongin

Shakira featuring Burna Boy dengan Dai Dai. Ini emang benar-benar di luar ekspektasi banget ya, karena Shakira tuh udah lama banget kalau nggak salah terakhir di tahun 2010 ya, apa 2000 berapa gitu tuh memproduksi kalau nggak salah. Itu udah lama banget dan itu menjadi soundtrack Piala Dunia juga ya. Dan kali ini di tahun 2026 Shakira comeback lagi atau memperadua. Ini emang benar-benar luar biasa banget. Dan biar kamu gak makin penasaran, kita langsung aja dengerin yuk Shakira featuring Burna Boy, Dai Dai.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. So kita masih di Produa Hitlist. Kita langsung aja ke lagu berikutnya. Ada dari lagunya Maroon 5, Heroine.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Broadway FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Terima kasih buat kamu tetap stay tune di Santai Siang hari ini. Dan kita masih di segmen Pradua Hit List. Kita langsung aja ke lagu berikutnya. Kita dengerin lagunya Bruno Mars, Risk It All.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Yes, teman Pro 2, kita masih di 107 FM dan Pro 2 Hitlist. Untuk lagu terakhir tadi udah aku puterin dari lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, teman Pro 2. So, thank you banget buat kamu yang udah ikutan di segmen Pro 2 Hitlist hari ini. Dan terima kasih juga buat kamu tetap stay tune nemenin aku ya di Santai Siang. Tapi jangan kemana-mana karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 3 sore dan nanti bakal ada Pro 2 Cafe, teman Pro 2. Jadi, pantengin terus ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka. Yeay, selamat siang teman Pradua. Kalian lagi denger radio ya, bareng aku Kartini teman Pradua di program kesayangan kita yaitu Kapa, karya Paguntaka. Dan hari ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang dekat banget sama kehidupan anak muda kita teman Pradua, yaitu usaha atau bisnis ya, karena banyak banget akhir-akhir ini tuh ditarakan udah banyak juga kopi-kopi angkringan ya, yang dimana itu dibangun dengan anak muda Tarakan yang emang benar-benar tuh memiliki jiwa usaha teman Pradua ya, mulai dari UMKM ya dan apalah namanya teman Pradua yang penting cuan. Tapi serius deh, kalian pernah nggak sih kepikiran teman Pradua, aku mau usaha tapi modal dari mana ya, atau mungkin takut gagal dulu nih ya, padahal kamu udah belum memulai teman Pradua. Dan hari ini kita bakal buktiin bareng-bareng kalau mulai dari lapak kecil itu nggak ada yang perlu kamu takutin teman Pradua, karena dari situ mimpi besar itu bisa dimulai. Yang penting mulai aja dulu ya. So teman Pradua, yang dimana Tarakan ini udah banyak banget juga ya tempat angkringan yang kayaknya tuh bisa menjadi referensi buat kita gitu teman Pradua ya, yang pastinya buat ngebangun usaha atau mungkin bisa menjadi contoh juga kita harus memulai dari mana, karena juga di sekitar kita juga banyak banget loh yang udah membangun usahanya mulai dari nol dulu teman Pradua ya, atau dari usaha yang bisa dibilang kecil dulu ya, dan jatuh bangun pasti ada lah teman Pradua. Dan yang penting yakin dan juga konsisten, karena itu yang paling penting banget teman Pradua. So, buat kamu yang pengen memulai usaha ya teman Pradua tapi bingung harus memulai dari mana, yang paling penting sih kamu harus bisa mencari tahu usaha apa yang pengen kamu bangun ya, atau kamu dirikan gitu teman Pradua. Terus kamu juga harus cari tahu nih kira-kira butuh modal berapa ya, atau mungkin gimana caranya biar usaha aku itu dipandang oleh banyak orang gitu, biar ditahu juga oleh banyak orang, karena juga sosial media sekarang kan juga banyak banget ya teman Pradua, yang dimana usaha-usaha kecil itu memanfaatkan media digital untuk mempromosikan usahanya ya, dengan mengambil foto atau mungkin dengan kamu memberikan tester ke orang-orang di sekitar teman Pradua, dan juga sekaligus mempromosikan juga, itu bisa banget ya. Sekarang apa sih yang gak bisa gitu, kayaknya sekarang udah dipermudah banget dengan media sosial ya teman Pradua.

FM, teman terbaik kamu. Kita masih di Kapak Karya Paguntaka. Kalian tau gak sih Goy, Tarakan itu sebenarnya kota yang luar biasa kaya. Dan aku gak cuma ngomong soal minyak bumi, walaupun itu emang udah terkenal dari dulu. Dan aku ngomong soal kekayaan lain yang kadang tuh kita anggap itu remeh, teman Pradua, karena terlalu dekat sama kita. So, coba bayangin aja kita punya lauk laut yang melimpah, ada kepiting soka, teman Pradua. Dan siapa yang gak kenal, karena ini salah satu olahan makanan yang luar biasa banget. Dan ini produk premium yang dicari orang dari Jawa sampai luar negeri. Harganya bisa menembus ratusan ribu per ekor, dan itu bukan kepiting biasa, dan itu emas biru dari perairan Tarakan. Dan terus ada ikan patin juga, udang, rumput laut, semua itu bisa diolah jadi produk bernilai tinggi loh, teman Pradua. Ada abon ikan, keripik udang, dodol rumput laut. Ya bayangkan kalau itu dikemas dengan cantik, dipasarin secara digital, dan bisa sampai ke tangan orang yang di Surabaya, teman Pradua, Jakarta, bahkan luar negeri ya, teman mancanegara. Itu sebenarnya bukan mimpi ya, itu potensi nyata yang udah dibuktiin sama banyak pelaku UMKM Tarakan yang sekarang udah jalan. Dan belum lagi kerajinan tangannya, teman Pradua, jujur li banyak banget ya sekarang, yang dimana di dunia makin penuh sama produk mass production. Justru produk handmade dengan nilai budaya kayak gini nih, ini makin dicari orang loh. Dan orang kota besar rela bayar mahal buat produk yang punya cerita dan juga penuh dengan makna, teman Pradua. Jadi kita harus bangga ya dengan produk lokal, teman Pradua. So, sekarang aku mau nanya ke kalian nih ya. Dan ini serius banget, Goy. Dari semua kekayaan itu, beberapa banyak sih yang udah beneran dimaksimalkan sama anak-anak muda kita? Berapa banyak yang udah dikemas dengan baik, dipasarin secara digital, dan bisa bersaing di pasar nasional? Jujur, Li, pastinya tidak terlalu banyak, teman Pradua, tapi ada. Dan itu artinya masih banyak celah dan masih banyak peluang yang nunggu orang yang berani masuk. Jadi ya, kalau misalnya kamu punya kreativitas yang unik ya, yang gak dimiliki oleh orang lain, kamu bisa mencoba, teman Pradua. Kan gak ada salahnya ya untuk mencoba dulu urusan apa ya, bisa dibilang urusan lanjut usahanya, atau mungkin urusan dikenal banyak orang. Itu belakangan, yang penting kamu niat dulu dan konsisten dengan apa yang kamu bangun dari awal, teman Pradua. So, semoga itu yang paling berhasil.

0: Saya tunggu.
1: Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka, hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's

Yes, nomor 2 kita masih di Kapa Karya Pak Gentaka. Dan kalau kita ngomongin soal produk-produk lokal Tarakan yang punya potensi gila banget ya teman Pradu, tapi masih belum banyak yang ngoleh dengan serius. Ini kita bakal ngasih beberapa contoh dan semoga ini bisa jadi inspirasi buat kamu juga sih teman Pradu, yang dimana olahan laut Tarakan kan kayak akan lautnya ya teman Pradu, dan juga olahan-olahan dari ikan, udang, kepiting ya, kapa teman Pradu, atau mungkin rumput laut, dan kebanyakan masih dijual dalam bentuk segar, belum banyak yang mengolah jadi produk dengan nilai tambah tinggi ya, entah abon ikan, keripik cumi, sambal udang, dadar rumput laut, dan itu semua bisa dikemas cantik banget teman Pradu, dikasih label yang proper ya, dan dijual online dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga bahan bakunya. So ini bisa menjadi potensi kita juga untuk saling berkreatif ya teman Pradu, dan yang pastinya kerajinan tangan juga banyak banget ditarakan ya, seperti anyaman tidung itu udah aku sebut tadi teman Pradu, tapi ada juga produk kerajinan lain seperti ukiran, batik khas Kalimantan, aksesoris dari bahan-bahan alami ya teman Pradu, pokoknya sekreativitas mungkin kamu untuk bisa memanfaatkan bahan-bahan di sekitar teman Pradu, dan produk-produk ini punya keunggulan yang gak bisa ditandingin sama produk pabrik ya. So di era sekarang orang itu gak cuma beli produk aja atau memperadua, tapi emang benar-benar mereka itu beli cerita ya, dan beli nilai dan identitas dari suatu daerah. Kalau kalian bisa bercerita dengan baik di Instagram, di TikTok, di marketplace tentang siapa yang bikin, dari mana asalnya, dan apa maknanya, itu nilai tambah banget loh teman Pradu, yang gak ternilai harganya. So ini bisa menjadi referensi juga buat kita ya, apalagi yang lagi pengen ngebangun usaha dan bingung mulainya dari mana teman Pradu.

0: Maria Paguntaka.
1: Yeay teman berdua, kita masih di Kapa dan aku udah hampir nemenin kamu satu jam penuh ya hari ini teman berdua di Perdua Kapa. Dan lapak kecil itu bukan aib, lapak kecil itu adalah awal ya teman berdua. Nggak apa-apa, dimulai usaha dari yang kecil-kecil aja dulu, siapa tahu beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan udah jadi besar usahanya, amin pokoknya ya. Dan yang pasti teman-teman berdua, aku Kartini ya, dan ini adalah lapak kecil mimpi besar di mana RRI ya teman berdua. Kalau hari ini ada satu hal yang kalian lakuin setelah dengerin program ini, lakuin itu satu langkah kecil, karena dari satu langkah kecil itulah perjalanan panjang dimulai. So jangan pantang menyerah ya teman berdua, harus tetap semangat. So kita udah sampai di segmen terakhir dan aku mau tutup dengan sesuatu yang aku harap ini bisa kalian bawa pulang ya. Bukan cuma didengar aja, tapi beneran dipraktekin teman berdua. Yaitu kamu harus tulis satu ide usaha yang udah lama ada di kepala kamu, dan kamu harus riset dulu teman berdua ya, buka marketplace ya, cari produk yang mirip sama ide kamu dan lihat ada nggak yang udah dijual teman berdua. Itu bisa menjadi acuan juga, dan hitung modal minimal yang kalian butuhin itu buat bikin satu batch pertama ya. Dan yang terakhir, buat satu akun media sosial khusus untuk usaha kamu ya teman berdua, biar ntar kalau kamu upload apa-apa ya udah di akun itu aja ya. Dan yang pastinya kasih nama yang mudah diingat, foto profil yang bersih, dan bio yang singkat tapi jelas banget. Kalian itu jual apa, untuk siapa, dan di mana. Jadi biar mudah banget diingat ya teman berdua. Dan terima kasih buat kamu yang udah stay tune di Berdua Kapa dan di Santai Siang ya. Tapi tenang aja, karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 3.
0: Kamu telah mendengarkan Produk Apa? Karya Paguntaka.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pradue FM, teman terbaik kamu, teman Pradue. Timnas Argentina tampil menekan sejak menit-menit awal pertandingan membuka Grup J Piala Dunia 2026 melawan Aljazair. Pertandingan ini berlangsung di Kansas, Amerika Serikat ya, teman Pradue. Dan sejak peluit awal itu dibunyikan, tentunya Argentina langsung tampil agresif banget nih dan menguasai jalannya pertandingan. Bahkan Lionel Messi sang bintang sempat membobol gawang Aljazair pada 5 menit pertama. Wow, ini benar-benar keren banget ya teman Pradue. Tapi gol ini lagi-lagi dianulir wasit karena posisi offside. Akan tetapi Aljazair tidak tinggal diam, di mana 3 menit kemudian Fares Chaibi berhasil menjebol gawang Argentina melalui sebuah penyelesaian di depan gawang. Emang benar-benar ini lawan yang seimbang sih teman Pradue ya. Dan Messi yang menerima bola langsung melepaskan tembakan keras dari depan area penalti dan bola meluncur ke sudut gawang Aljazair dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk Argentina. Setelah unggul, Argentina terus mendominasi penguasaan bola. Tim asuhan Lionel Scaloni itu beberapa kali menekan pertahanan teman Pradue lawan untuk menambah keunggulan. Dan bola kemudian keluar lapangan dan menghasilkan sepak pojok bagi Aljazair, di mana menjelang turun minum, Aljazair sempat melancarkan 2 serangan berbahaya. Ini makin kesini pertandingan makin seru banget teman Pradue tentunya. Tapi lini pertahanan Argentina itu mampu mengantisipasi dengan baik ya, hingga pada akhirnya wasit meniup peluit akhir babak pertama. Skor tetap bertahan 1-0 untuk keunggulan Argentina berkat gol Lionel Messi pada menit ke-18.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

107.2 FM, teman terbaik kamu, teman Pradue. Timnas Prancis membuka grup 1 yaitu grup I Piala Dunia 2026 dengan kemenangan fantastis yaitu 3-1 atas Timnas Senegal. Dan kemenangan ini tentunya diraih Prancis di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Dalam kemenangan itu, 2 gol Prancis ya, di antaranya dicetak oleh Kylian Mbappe, teman Pradue, di mana merespon kemenangan itu penyerang Real Madrid langsung menyinggung ya target untuk mengukir sejarah di Piala Dunia 2026. Dan kemenangan 3-1 atas Senegal pada laga perdana Piala Dunia 2026 ini, Mbappe itu ngaku sudah memberikan sedikit ketenangan pada timnya, walaupun disadarinya tantangan berat untuk Prancis di Piala Dunia 2026 itu belum berakhir, teman Pradue. Dalam meraih kesuksesan pada Piala Dunia 2026, Mbappe itu sadar ketenangan adalah kunci utamanya, teman Pradue, dan diharapkan kedepannya Prancis juga sukses merebut 3 poin penuh atas Irak ya, teman Pradue, di pertandingan selanjutnya. Dan dengan 2 gol ke gawang Senegal, Mbappe total sudah mencetak 14 gol selama tampil di Piala Dunia. Dengan total 14 gol, Mbappe melewati rekor gol Pele dan juga Lionel Messi di Piala Dunia.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
3: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, semua berdua kita masih di dunia olahraga. Neymar memberi Brazil secerca semangat ya di Piala Dunia ketika ia berlatih di lapangan bersama tim untuk pertama kalinya. Dan ia diharapkan kembali melawan Haiti, teman berdua ya, di mana di 20 Juni nantinya. Dicatat tanggalnya, teman berdua, jangan sampai ketinggalan karena sesi memang tertutup untuk media. Namun dilansir Federasi Sepak Bola Brazil mengatakan striker berusia 34 tahun ini melakukan latihan fisik di lapangan dan melakukan beberapa kontak dengan bola. Neymar belum ikut latihan taktis ya, bareng skuad lainnya yang masih belum jelas kapan ia akan cukup fit untuk latihan penuh. Namun Brazil berjalan dengan langkah lambat setelah bermain imbang melawan Maroko, dan mereka akan melanjutkan melawan Haiti, teman berdua. Neymar berlatih di dalam ruangan di pusat pelatihan New Jersey dengan fisioterapis dan pelatih kebugaran, dan ia masih berupaya memulihkan kebugarannya ya dan ketajaman setelah cedera betis kanan saat Santos dikalahkan Coritiba bulan lalu, teman berdua. Penampilannya di lapangan meningkatkan harapan di kalangan pendukung Brazil, karena sumber dekat timnas mengatakan staf pelatih berhati-hati banget memperadua ya, dan juga lebih teliti dan tidak berniat mempercepat pemulihan Neymar, karena Neymar masih menjalani program pemulihan intensif untuk kembali ke performa terbaik. Dan tim medis Brazil terus memantau perkembangan kondisi Neymar setiap harinya.

0: by Camo. Prude FM.
1: Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

102 FM, teman-teman baik kamu, teman-teman 102. Austria akan menghadapi Yordania pada laga pembuka grup J Piala Dunia 2026. Di mana pertandingan tersebut berlangsung di Levi Stadium Amerika Serikat ya di 17 Juni, teman-teman 102. Dan pelatih tim nasional Austria, Ralf Rangnick, itu menegaskan anak asuhnya tidak boleh meremehkan Yordania. Karena menurutnya, laga pembuka selalu menghadirkan tekanan tersendiri dan berpotensi memunculkan kejutan. Rangnick, teman-teman 102, menilai Yordania itu merupakan tim yang disiplin banget ya, dan tentunya memiliki organisasi permainan yang solid. Maka dari itu Austria dituntut untuk tampil lebih fokus ya teman-teman 2 sejak menit pertama, dan tentunya banyak kejutan kerap terjadi pada fase awal turnamen terbesar. Oleh sebab itu Austria wajib banget tampil maksimal juga nih teman-teman 2 demi mengamankan 3 poin perdana di fase grup.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, setelah 6 tahun sejak perilisan One Day at a Time, Codeline ya, akhirnya mengumumkan album studio kelima mereka, yaitu bertajuk We Were Only Young. Dan album ini, teman Prodo, itu bakal dijadwalkan rilis di 2 Oktober nantinya. Dan ini akan menjadi album terakhir dari band asal Irlandia tersebut. Sedih banget gak sih? Dan ini juga bersamaan dengan pengumuman mereka, yaitu Codeline, yang juga memperkenalkan single terbaru With About You, dan menyusul lagu utama We Were Only Young yang sudah dirilis lebih dulu ya teman Prodo. Dan Without You menghadirkan nuansa emosional yang khas banget dari Codeline, dimana dipadukan dengan sentuhan instrumen gesek yang dan juga saksofon yang memperkuat atmosfer hangat lagu tersebut. Dan di balik lagu ini tentunya tersimpan kisah yang sangat personal banget teman Prodo dari sang vokalis yaitu Steve Garrigan, dimana mengungkapkan bahwa Without You awalnya itu ditulis sebagai hadiah untuk istrinya pada hari pernikahan mereka. Tapi teman Prodo karena merasa tidak pandai menyampaikan perasaan lewat pidato ya, dimana pada akhirnya ia memilih menuliskannya dalam bentuk lagu. Sweet banget gak sih teman Prodo? Dan lagu ini kemudian menjadi pidato pernikahannya sekaligus lagu dansa pertama mereka sebagai pasangan suami istri. Wow, keren ya.

0: Pro 2 FM.
1: Follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

107.2 FM, teman terbaik kami, teman berdua, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jepang, Kenshiro Nezu, kembali dengan karya terbaru berjudul Karashu Raven yang dirilis pada 15 Juni 2026. Dan lagu ini tentunya dipilih sebagai tema resmi NHK untuk musim Piala Dunia FIFA 2026. So, dirilis juga di mana bertepatan dengan pertandingan pembuka Jepang melawan Belanda. Seperti beberapa karya sebelumnya, teman berdua dari Kenshiro Nezu juga terlibat dalam aspek visual dengan menggambar sendiri ilustrasi sampul singlenya. Wow, mandiri banget ya. Dan lagu ini mencetak berbagai rekor teman berdua ya di Jepang, termasuk menjadi salah satu lagu berbahasa Jepang dengan jumlah streaming mingguan tertinggi dan juga tercepat mencapai 100 juta streaming. Untuk merayakan perilisan single baru ini, Kenshiro Nezu juga membagikan video penampilan langsung Iris Out ya dari ajang Music Award Japan 2026, di mana ia membawa pulang 6 penghargaan termasuk kategori Best J-Pop Song dan juga Best Digital Culture Artist.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro2 FM, teman terbaik teman Pro2, di mana Lucasfilm mengonfirmasi perubahan pemeran serial fantasy Star Wars Ahsoka dan musim 2 yang bakalan tayang di Disney Plus ya di awal tahun 2027. Salah satunya adalah karakter Baelian Skoll dari sebelumnya dimainkan oleh mendiang Ray Stevenson, teman Pro2, dan kali ini digantikan oleh aktor Rory Macan. Di mana Rory adalah bintang Game of Thrones yang terkenal karena perannya sebagai The Hound Bom Pro2, dan perubahan ini tentunya disampaikan selama acara presentasi TV dan streaming Upfront baru-baru ini di New York ya Bom Pro2. Dan selain itu aktris Rosario Dawson tetap diberi peran utama sebagai Ahsoka Tano sejak pertama kali mengisi suara karakter tersebut dalam serial animasi Star Wars The Clone Wars dan di Star Wars Rebels. Dan ia juga menambahkan kalau musim kedua nantinya Tom Pradua itu pertempuran yang akan ia hadapi akan jauh lebih besar ya dan juga lebih beresiko lagi. Jadi penasaran seperti apa ya Tom Pradua dan di mana salah satu bintang Ahsoka musim pertama yang secara resmi mengonfirmasi bahwa dia tidak akan kembali di musim kedua adalah Claudia Black yang memerankan Mother Clotho, dan ia mengatakan tidak dapat terlibat lagi karena lokasi syuting serial tersebut berlangsung di London, Inggris, sedangkan ia berdomisili di Los Angeles, California.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Produ FM.

Pre2, saatnya kamu mendengarkan Info Pre2 bersamaku Kartini, di mana pemain bintang Prancis Kylian Mbappe kembali menunjukkan kelasnya di Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis itu tampil menawan dan menjadi mimpi buruk bagi Senegal pada laga pembuka grup I. Dan dalam pertandingan tersebut, Mbappe mencetak 2 gol saat Prancis menang 3-1 atas Senegal, dan di mana kemenangan tersebut menjadi awal sempurna bagi Les Blues, sekaligus Mbappe mendekati tahta raja gol di perhelatan Piala Dunia. Wow.

informasi berikutnya teman-teman berdua, film animasi bertajuk Garuda di Dadaku yang sedang tayang di bioskop mulai 11 Juni 2026 dipastikan memperdengarkan lagu Lajur Suara atau soundtrack original berjudul Bersama Sang Garuda yang dinyanyikan oleh Queen Salman. Lagu Bersama Sang Garuda dapat didengarkan langsung dalam salah satu adegan paling berkesan di Garuda di Dadaku yang saat ini sedang tayang di bioskop seluruh Indonesia. Pengalaman mendengarkan lagu Bersama Sang Garuda dalam film Garuda di Dadaku memiliki makna tersendiri bagi Queen Salman karena ia turut terlibat dalam proses penulisan liriknya. Keinginan Queen juga disajikan dalam video musik Bersama Sang Garuda yang sudah dirilis melalui kanal YouTube Best Entertainment.

0: Informasi terakhir Tomam Radio, di mana Rebecca Black resmi merilis single dan video musik terbaru berjudul Speakerphone di 12 Juni lalu. Dan melalui media sosial, ia mengajak pendengar memutar lagu ini dengan volume maksimal. Rebecca menyebut perilisan ini sebagai pembuka gerbang untuk era musik barunya, dan di mana lagu ini juga menjadi momen refleksi ya bagi karir dan kehidupan pribadi Rebecca. Video musik Speakerphone hadir dengan konsep yang seru dan juga penuh energi, di mana penggemar menyambut antusias kembalinya Rebecca dengan warna musik yang lebih berani. Teman Pre2, sekian info Pre2 bersamaku Kartini, dan sekaligus juga aku harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Terima kasih dan nemenin aku di santai siang hari ini, dan jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada Kadaya yang bakal nemenin kamu di segmen Sore Ceria. Aku pamit teman Pre2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Pro 2 Update. Pro 2 Update.
1: Salah satu jam guys, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, bersama dengan penyabar yang and welcome to Pro 2 Update. Apa kabar dunia, jiwa, dan raga? Sehat walafiat, luar dalam isi dompet. Semoga ya, semoga sehat sentosa. Karena hari ini seperti biasa, kita bakal bahas musisi dari lokal sampai ke internasional, spesial di Pro 2 Update 1 jam ke depan teman Pro 2. And of course, kamu jangan sampai lewatin segmen spesial di Pro 2 Update hari ini ya. Dan ya cuma ini, dan juga masih bakal menyapa kamu sampai jam 8 malam nanti di segmen Sore Ceria. Oke, tanpa berlama-lama lagi guys, kita langsung aja yuk ke informasi pertama kita hari ini. Let's go. Buat kamu yang ngikutin perjalanan karir Sean Diddy Combs, ada kabar terbaru nih teman Pro 2. So, rapper, producer, sekaligus sosok yang pernah melahirkan banyak bintang besar di industri musik dunia ini dikabarkan dapat perubahan jadwal pembebasan dari penjara federal Amerika Serikat loh. Ya, awalnya Diddy dijadwalkan bebas pada pertengahan tahun 2028 ya. Tapi berdasarkan pembaruan data dari pihak penjara federal, tanggal pembebasannya sekarang dimajukan jadi 28 Februari 2028. Ya meskipun begitu, perjalanan hukum Diddy ternyata masih belum selesai teman Pro 2. Tim kuasa hukumnya masih terus ngajuin banding atas putusannya yang dijatuhkan sebelumnya. Di sisi lainnya, Jaksa Federal juga minta supaya pengadilan menolak berbagai argumen yang diajukan sama pihak Diddy. So, walaupun tanggal pembebasan sudah diperbarui, status hukumnya masih terus bergulir teman Pro 2. Dan perkembangan kasus ini masih bakal jadi perhatian publik sih dalam beberapa waktu ke depannya. Nah, untuk Sean Combs sendiri dikenal sebagai salah satu nama besar di dunia hip-hop. Sepakat ya, lewat label musik yang dibangunnya, dia ikut berperan dalam perjalanan banyak musisi ternama dan jadi salah satu figur berpengaruh dalam industri musik Amerika selama puluhan tahun lamanya. Well, kita tunggu aja ya gimana sih kelanjutan proses hukum yang masih berjalan, apakah bakal ada perubahan keputusan di masa mendatang. Nah, untuk itu kita dengerin dulu yuk, ada lagu yang epic banget dari Diddy featuring Fat Evans with I'll Be Missing You.

Teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

0: Roadlapte. Roadlapte.
1: Alright, play some feature featuring Meghan Trainor, lagu update yang asik banget yang menyapa kita di sore hari ini teman Pro 2. And welcome back to Pro 2 Update. Next, aku punya kabar membanggakan dari salah satu member Seventeen teman Pro 2, yaitu Joshua. Biar siapa nih? Kamu bukan? Ya, bukan tampil di konser atau comeback terbaru ya. Kali ini Joshua bakal naik ke panggung yang berbeda dan jauh lebih spesial. So, di tanggal 25 Juni nanti ya, Joshua dijadwalkan berpidato di markas besar UNESCO di Paris, Prancis. Oh wow. Acara ini merupakan bagian dari kolaborasi antara UNESCO dan Seventeen yang fokus mendukung generasi muda di seluruh dunia, teman Pro 2. Siapa sangka ya kan? Dan menariknya, Seventeen itu memang bukan cuma dikenal lewat musik dan penampilan panggung yang keren ya. Sejak tahun 2024, grup ini resmi menjadi duta besar kehormatan UNESCO untuk pemuda dan aktif menjalankan berbagai program spesial untuk para anak muda. Nah, bareng UNESCO, mereka tuh bahkan udah menyumbangkan dana hingga jutaan dolar tau lah, untuk mendukung kreativitas, kesehatan mental, pendidikan, seni, olahraga, hingga pengembangan komunitas anak muda di berbagai negara, teman Pro 2. Gacor banget kan ya? Nah, lewat pidatonya nanti, Joshua itu bakal membawa pesan inspiratif pastinya untuk generasi muda dunia supaya terus berani bermimpi, berkarya, dan juga berkembang. Oh ya, ini tuh juga jadi bukti kalau seorang idol bukan cuma bisa menghibur kita lewat lagu dan konser ya, tapi juga bisa kasih dampak positif yang nyata bagi banyak orang. Keren banget gak sih teman Pro 2? Dari panggung konser sampai podium UNESCO, Joshua menunjukkan bahwa suara seorang musisi juga bisa menjadi suara perubahan. Makin cinta nih sama Seventeen. Nah, untuk itu kita ke next song yuk. Kita dengerin lagu spesial dari Seventeen dengan hitsnya bertajuk Campfire. Enjoy!

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Pro 2 update.
1: Welcome back to Pro 2 Update. Masih bersama Dayang di sore hari yang cerah. Teman Pro 2, buat kamu yang lagi nikmatin libur tahun baru Islam kemarin, ada info menarik nih buat kamu fans The Essentials. Jadi ada kabar seru dari Jakarta ya teman Pro 2. So kemarin Jakarta Fair Kemayoran 2026 ada konsernya para musisi lokal yang lagu-lagunya mereka itu selalu jadi favorit kamu. Salah satunya ada The Essentials, gengs. Dan gak cuman itu ya, Kemayoran Jakarta Fair juga jadi destinasi seru nih buat menghabiskan waktu bareng keluarga, sahabat atau pasangan buat kamu yang gak jomblo. Gak cuma belanja dan berburu promo loh, pengunjung juga dimanjakan dengan konser

Dia susah banget menggapai, kayak kamu yang susah dapetin dia. Cialah. Oke, geh. Kalau gitu kita dengerin yuk lagu dari Ade and the Essentials yang satu ini bertajuk Kita Bikin Romantis. Enjoy.

0: Road Lap Deck. Road Lap Deck.
1: Broadway Update masih bersama dengan frekuensi 107 MHz Broadway FM Tarakan. Gak kerasa ya teman Broadway, obrolan seru kita di Broadway Update udah sampai di ujung segmen. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin dari awal, mulai dari kabar terbaru dunia hiburan, musik internasional, sampai cerita seru dari para idola favorit kamu. Hopefully informasi tadi bisa bikin mood kamu yang gak baik ya, bad mood gitu, jadi makin baik ya teman Broadway. Dan buat kamu yang lagi di jalan atau baru join, jangan lupa download aplikasi RR Digital biar bisa dengerin Broadway Tarakan dimanapun kamu berada. And stay tune karena setelah ini bakal makin seru.

0: Teman Pro 2, kamu bakal mengikuti Sore Ceria siaran percaya dengan Kornus 8 Banjar Nusantara ya. Kita bakal membawa tema seru tentang menjaga nyawa lewat kantong darah. Penasaran kan? So stay tuned, stay healthy, stay positive, and tetap di Pro 2 Soundtrack of Your Lives.
1: Raya. Program ini Teman Pro 2 disiarkan setiap hari Rabu minggu ketiga. Dan kali ini tentunya Pro 2 Nunukan akan menjadi host utama bersama Pro 2 Samarinda. Dan Teman Pro 2 pernah kepikiran tidak nih kalau selembar kantong plastik bening ukuran 350 mili itu bisa jadi penentu hidup dan matinya seseorang. Wow, bingung ya. Dan juga tentunya kita akan bahas ya 50 menit ke depan untuk ngomongin tentang kantong darah ini, yang tentunya temanya akan kita bahas selama lebih kurang 50 menit mendatang terkait menjaga nyawa lewat kantong darah. Masih dalam suasana memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang tentunya jatuh pada tanggal 14 Juni kemarin, dari Nunukan sudah hadir narasumber kita. Ada Mbak Siti Wahida AMD Kes, ini sebagai manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan. Dan juga nanti Samarinda akan menghadirkan juga narasumber, dan bersama rekan saya ada Anom menghadirkan narasumber Dr. Nuri Hidayati, kasih pengambilan darah dan konseling donor unit darah donor PMI Kota Samarinda 2026. Nah, Teman Pro 2 selanjutnya nih, kita sapa dulu teman-teman kita yang tentunya kita akan berjaringan ya. Ada teman-teman kita dari Tarakan yang saat ini sudah bergabung bersama kita. Halo Dayang.
0: Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore.
1: Oke, nampaknya masih ada sedikit gangguan jaringan. Nanti kita coba lagi ya, Teman Pro 2. Kalau tadi kita ke Pro 2 Tarakan, saat ini kita ke Banjarmasin dulu. Halo, Febri. Ada Febri di Banjarmasin. Halo, Febri.
2: Halo. Halo, halo, halo. Ada nggak suaranya? Harusnya ada.
1: Oh, ini. Halo Febri.
2: Halo Kak.
1: Ya, kita masih mencoba sore. Ya, karena dari Banjarmasin juga masih ada sedikit gangguan. Dan dari Palangkaraya ada Zuhal.
3: Halo, selamat sore Kak.
1: Dan dari Samarinda juga, yang nanti kita akan ngobrol juga dengan Hal Anom ya, tentunya Teman Pro 2 juga dapat mendengar kan siaran melalui RRI Digital dan juga YouTube RRI Pro 2 Nunukan, dan tentunya RRI.streaming.co.id.
0: Kita sapa kembali.
1: Kita sapa
0: halo,
1: kembali.
0: Dayang.
1: Halo Dayang.
0: Halo, selamat sore Kak. Halo, selamat sore.
1: Halo Dayang.
0: Halo.
1: Oke. Dan
0: halo,
1: membahas tentunya tema kita terkait bahas selama 50 menit ke depan menjaga nyawa lewat kantong darah.
4: From Sabang to Merauke, Proudo FM.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: aku.
1: Baik teman Pro 2, masih bareng Tika dan saat ini kita di program Sore Ceria Berjaringan yang disiarkan berjaring bersama Pro 2 Kornus 8 wilayah Banjar Nusantara ya. Kita sapa kembali teman kita dari RRI Tarakan, ada Dayang. Halo Dayang. Halo Dayang. Halo Dayang.
2: Halo, selamat sore.
1: Halo Dayang.
2: Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo Dayang.
2: Iya, selamat sore, Kak.
1: Halo Dayang.
2: Halo, selamat sore.
1: Halo.
2: Halo, selamat sore.
1: Halo. Oke, Dayang, apa kabar di sore hari ini?
2: Puji syukur, baik. Gimana kakak kabarnya juga?
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik.
1: Oke, terima kasih Dayang. Nanti kita akan ngobrol bareng ya.
2: Oke, siap.
1: Oke, kalau ada Dayar Mesin, ada kakak Febri. Halo kakak Febri.
3: Halo kak, kedengeran gak, aman gak?
1: Aman, aman.
3: Halo. Kayaknya aman, belum belum dapat ya. Oh, aman, oke. Okay. Halo. Halo, halo, halo.
1: Aman. Apa kabar di sore hari ini, Febri?
3: Alhamdulillah, dibilang cerah juga enggak nih.
1: Jadi dia galau. Oh ya, karena di tengah-tengah.
3: Betul. Betul banget.
1: Oke, okay, makasih Febri.
3: Oke, okay, Kak.
1: Oke, okay, dari Febri tadi kita menuju ke Palangkaraya, teman-teman Pro 2. Ada halo kita, ada Zuhal. Halo Zuhal.
4: Halo Kak, gimana, sehat? Ada nggak suaraku nih?
1: Ada dong.
4: Ada dong. Alhamdulillah sehat ya. Ih, seger banget nih kelihatannya nih, udah ready.
1: Kabarnya?
4: Aku juga sehat banget nih Kak, udah ready banget nih buat dengerin sama teman-teman yang mau berbagi tentang sekantong darah nih. Kayaknya seru banget sih obrolan nih kita sore hari ini.
1: Oke, okay. Kalau Zuhal nanti jangan lupa untuk donor darah juga ya.
4: Siap.
1: Oke, ditunggu obrolannya nanti ya. Tanya jawabnya ya, Zuhal.
4: Siap, kakakku, aman kok.
1: Oke. Kalau tadi Zuhal dari Palangkaraya. Dari Samarinda ada Anom. Halo Anom.
5: Halo, selamat sore. Gimana suaranya, terdengar?
1: Apa kabar? Terdengar dong.
5: Oke, alhamdulillah di sini baik. Dengan keadaan sore yang cerah kali ini, ya alhamdulillah aman cuacanya.
1: Oke, berarti iya. Samarinda sama Nunu kan sama nih ya, karena kita jadi host utama juga berdua, cerah juga cuacanya hari ini.
5: Alhamdulillah, kalau gitu ya Kak Tika ya.
1: Oke, okay. Oke, okay, kalau gitu kita akan ke Samarinda dulu nih langsung dengan Anom. Yang
5: oke, okay,
1: tentunya ngobrol bersama narasumbernya nih. Silakan Anom.
5: Oke, terima kasih Kak Tika ya dari RRI Pro 2 Nunukan. Dan kali ini teman Pro 2 ya, di sore hari ini pastinya ya, kita bakal ngobrolin ya dengan judul yaitu Menjaga Nyawa Lewat Kantong Darah. Dan langsung aja nih teman Pro 2 sudah hadir di studio RRI Samarinda. Ini Kepala Seksi Pengambilan Darah dan Kontrol

0: Konseling Donor Unit Donor Darah PMI Kota Samarinda, Dr. Nurul Hidayati. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore dokter. Assalamualaikum.
1: Selamat sore, waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya dokter hari ini dokter?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Anum gimana?
0: Alhamdulillah, iya alhamdulillah sore hari ini juga cuacanya aman, jadi badan kita juga ikut aman dok ya. Iya, alhamdulillah. Nah ini juga dok ya, kan memang tanggal 14 Juni kemarin kita tuh diperingati dengan hari ini ya, donor darah sedunia gitu. Dan kita mengingat juga bahwa betapa pentingnya donor darah ini ya, untuk bisa menyelamatkan kehidupan ataupun saving life untuk orang-orang lain yang membutuhkan gitu dok. Tapi mungkin bisa dijelaskan dok, manfaat sebenarnya dari donor darah ini dok, untuk ataupun pendonornya itu apa aja nih dok manfaatnya?
1: Oke, jadi kalau bicara manfaat kan untuk donor darah ini pasti kita lihat dua sisi ya mas ya.
0: Iya.
1: Yang pertama dari pasiennya sendiri, dari pengguna darahnya sendiri ya, yang pasti orang sakit akan mendapatkan kesembuhan dan mungkin menyelamatkan nyawanya. Itu ya manfaat untuk pasien. Adapun manfaat untuk pendonor sendiri ya ada beberapa. Yang pertama mungkin bisa mengurangi resiko penyakit jantung ataupun stroke. Karena apa? Dengan donor darah akan mengurangi kekentalan darah. Jadi peredaran di darah dalam tubuh, yang ke jantung, ke pembuluh darah di otak itu semua akan lancar.
0: Oke.
1: Kemudian bisa regenerasi sel-sel darah merah, jadi merangsang sum-sum tulang itu untuk memproduksi sel darah merah yang baru gitu. Jadi dengan adanya donor darah dikeluarkan, sel darah merah yang lama dikeluarkan, sum-sum tulang belakang itu akan memproduksi sel darah merah yang baru gitu. Kemudian bisa mengurangi LDL, jadi lemak jahat di dalam tubuh.
0: Lemak jahat dalam tubuh
1: bisa mengurangi itu. Kemudian yang penting juga deteksi dini dari penyakit. Karena apa? Pada saat kita donor, kita akan nanti diperiksa 4 penyakit yang ditularkan melalui transfusi. Jadi ada HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Setiap donor keempat penyakit ini akan selalu kita cek gitu. Jadi deteksi dini dengan adanya kita donor, kemudian dicek seperti itu, berapa bulan kemudian kita donor lagi, kita masih boleh, oh berarti aman, seperti itu. Kalaupun nanti ketangkap dari keempat penyakit tersebut, kan deteksi dini, kita bisa pencegahan lebih dini, pengobatan lebih dini. Gitu. Kemudian ada yang lebih penting lagi, kita akan merasa nyaman gitu. Nyaman dalam arti kata ada kepuasan batin tersendiri, psikologis. Nah, karena dengan kita donor, kita pasti itu akan merasa, oh saya habis donor nih, bisa bantu orang nih, saya bisa mengeluarkan darah, bisa bantu orang, orangnya bisa sehat, bisa sembuh. Pasti ada kepuasan sendiri, itu kepuasan psikologis kita.
0: Berarti kayak seneng gitu dok ya.
1: Betul sekali. Karena memang ya pengalaman dari pendonor-pendonor semua ya seperti itu. Setelah donor merasa lega, merasa senang karena merasa dirinya bisa berguna untuk orang lain. Jadi kepuasan batin sendiri. Jadi seperti itu.
0: Berarti ini dok ya, berarti keluar-keluar dari PMI itu kayak wajahnya senang-senang gitu.
1: Iya betul, berhasil. Gak usah baru keluar mas. Misalnya diseleksi lolos nih, wah senangnya bukan main itu.
0: Oh iya, ini ya yang tadi empat penyakit itu gitu ya.
1: Bukan, seleksi boleh donornya.
0: Oh iya, berarti ini dok ya, berarti ada persyaratan-persyaratannya. Betul, itu sekali. Ya. Oke. Nah, biasanya persyaratannya itu apa aja tuh dok? Untuk yang misalnya yang dengerin saat ini tuh kayak mau mulai donor gitu, tapi enggak tahu nih syaratnya apa aja gitu.
1: Kalau syarat yang pasti yang pertama sehat ya, sehat jasmani maupun rohani. Kemudian usia minimal 17 tahun. Untuk memulai donor usia minimal 17 tahun, maksimalnya 60 tahun.
0: Oh, 17 cuman, sampai 60. Oke.
1: Cuman kalau dia rutin donor bisa sampai umur 65 tahun. Tapi kalau baru memulai donor 60 tahun gitu.
0: Oke.
1: Maksimalnya. Kemudian nanti kan ada pemeriksaan ya. Pemeriksaan itu syaratnya ada. Jadi misalnya nih HB 12,5, range-nya 12,5 sampai 17,0. Nanti ada diperiksa. Kemudian untuk tensi tekanan darah minimalnya 100/60 dan maksimalnya 160/100. Itu juga akan nanti dicek.
0: Oke.
1: Terus mungkin kayak obat-obatan tertentu seperti antibiotik tidak boleh dikonsumsi dulu. Gitu. Kemudian kalau bagi wanita ya mungkin hamil ataupun menyusui ya mungkin tidak boleh dulu. Gitu. Jadi ya secara garis besar sih syaratnya seperti itu, syarat-syarat donor darah.
0: Oke. Berarti kalaupun satu ada yang miss berarti masih belum bisa, Dok, ya. Berarti harus benar-benar melengkapin itu semua. Jadi ya, ya bisa dibilang kalau mau donor ya dalam keadaan sehat juga. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, ini, Dok, mungkin juga tadi ngomongin syaratnya. Terus kalau misalnya mereka sudah udah lolos untuk sertifikasi itunya tadi yang beberapa tahapan tadi. Nah, ini tahap berikutnya apa nih, Dok, untuk mereka donor darah gitu? Yeah.
1: Kalau tahapannya kan yang pertama mungkin kita akan pendonor akan mengisi formulir dulu, inform consent gitu kan. Jadi berupa data dari pendonor, kemudian apa ada riwayat-riwayat penyakitnya apakah sehat, kemudian ada riwayat penyakit apa, itu nanti ada di inform consent itu ada. Jadi setelah mengisi, kemudian ada di admin ya, di admin itu akan di, kalau dia sudah rutin donor akan dicek dulu apakah memang sudah waktunya donor nih. Kalau belum waktunya donor, belum masa waktunya donor, dia nggak bisa di ada datanya. Kalau baru pertama ya untuk didata dulu, ya, dimasukkan di data dulu.
0: Oke.
1: Nah, kemudian akan masuk untuk pemeriksaan, pemeriksaan kesehatan sederhana ya, seperti awalnya sih di anamnesa dulu, di apa ya namanya, wawancara dulu. Apa merasa sehat, apakah ada minum obat, ada riwayat penyakit apa, itu ditanya dulu. Gitu. Nah, setelah itu pemeriksaan kesehatan, tensi, ya, tensinya masuk apa tidak, kemudian HB, suhu. Setelah itu berarti kan lolos ya, lolos tensi. Akan dipersilakan untuk cuci lengannya dulu, disinfektan lengan yang mau diambil darahnya tadi. Kemudian setelah itu baru masuk di ruangan pengambilan darah, bisa diambil darahnya. Setelah selesai seperti yang diinginkan ya 350 cc, selesai istirahat. Kemudian di ada ruang untuk istirahat ya, ruang refresh donor, istirahat di situ mungkin 10-15 menit. Kalau sudah enakan boleh meninggalkan tempat.
0: Oh gitu, berarti nggak boleh kayak langsung pergi gitu?
1: Iya.
0: Oh, karena biasanya ada efek ini ya, Dok, kayak apa ya rasanya tuh kayak pusing gitu-gitu.
1: Iya, ya apalagi mungkin yang baru pertama donor ya, mungkin yang sering ya kadang ada juga seperti itu, mungkin karena mungkin sebelumnya capek atau tidurnya kurang, mungkin yang bisa berpengaruh seperti itu, mungkin dia pusing atau lemes, itu bisa aja karena namanya tubuh habis kehilangan darah 350 cc pasti kadang ada dampaknya.
0: Jadi
1: harus kita observasi dulu, nggak boleh langsung meninggalkan tempat dulu.
0: Oh iya, takutnya kenapa-kenapa Dok ya. Tapi biasanya dampaknya tuh apa aja, Dok? Mungkin selain pusing, kelelahan, ada lainnya kayak mungkin mual kah atau apa itu, Dok?
1: Iya, mual bisa, biasanya mual ya, bahkan pingsan bisa juga.
0: Oh, pingsan salah satunya. Makanya tuh cukup bahaya ya kalau misalnya langsung balik, Dok, ya.
1: Oke.
0: Nah, ini tentang ngomongin unit donor darahnya nih, Dok, ya. Sejauh mana sih, Dok, unit donor darahnya dari PMI ini itu untuk bisa menjamin keamanan darah yang memang didonorkan sebelum diterima oleh pasiennya ini, Dok?
1: Tadi di awal mungkin saya sempat ada menyinggung sedikit ya, masalah pemeriksaan penyakit yang ditularkan melalui transfusi. Jadi tadi setelah donor nih, darah diambil satu kantong. Nah, itu kan tidak mungkin masyarakat tahu, oh setelah diambil satu kantong golongannya darahnya sama, oh ya udah langsung aja ditransfusikan gitu, tanpa diproses apa-apa. Nah, sebenarnya sih tidak seperti itu, tidak semudah itu ya.
0: Benar-benar.
1: Jadi setelah dapat kantong darah, kemudian kan itu ada diambil untuk sampel juga. Jadi pada saat donor kita akan diambil satu kantong darah dan dua tabung, dua sampel. Ya, sampel yang pertama digunakan untuk konfirmasi golongan darah. Jadi dicek ulang tuh golongan darahnya apa pakai alat itu. Kemudian sampel yang kedua digunakan untuk pemeriksaan penyakit yang ditularkan melalui transfusi. Ya, jadi ada empat penyakit tadi. Ada hepatitis B, hepatitis C, HIV, sama sifilis. Ya. Nah, itu kita menggunakan alat ya, menggunakan alat dengan metode klia. Jadi dia pakai alat meriksanya, dan itu memang sudah apa ya istilahnya tersertifikasi, dan memang dia itu anjuran memang dari dari Kemenkes dan UTDP, apa unit transfusi

0: sakitnya sama-sama O ini misalnya, kadang ada pasien yang dia menolak gitu, jadi namanya incompatible, jadi nggak cocok. Nah itu tidak bisa diberikan ke pasien, kita carikan lagi darah yang memang benar-benar cocok untuk pasien ini. Jadi kalau dia di crossmatch-nya sudah lolos, sudah darah ada yang sesuai, baru darah bisa dikeluarkan. Jadi bukan hanya sama-sama golongan darahnya aja, tapi harus di crossmatch dulu.
1: Okay.
0: Jadi pemeriksaan penyakit, kemudian di crossmatch udah okay semua, baru bisa dikasih ke pasien.
1: Darah. Jadi ada beberapa tahapan-tahapannya. Betul. Itu juga, dok ya. Nah ini saya penasaran nih, dok. Kan tadi dokter menyampaikan kalau misalnya ya ada. Ya ada gitu, maksudnya darah yang cocok dan tidak cocok. Ada nggak, dok, kayak misalnya, oh darahnya ini tadi ternyata terkandung beberapa penyakit. Apakah itu nanti bakal bisa dibilang tidak terpakai atau dibuang gitu, dok? Ataukah ada alternatif lainnya gitu, entah diapakan gitu atau diapain gitu, dok? Nah itu gimana tuh, dok?
0: Kalau sesuai SOP-nya ya memang udah positif nih, misalnya positif ya udah darah tidak bisa dipakai.
1: Berarti sama sekali, dok,
0: sama
1: ya.
0: Sekali.
1: Untuk siapapun, untuk betul, apapun betul. Gitu, dok ya.
0: Jadi itu udah masuk ada pemusnahannya sendiri, ada pelaporannya sendiri, dia darah namanya darah reaktif.
1: Gitu. Oh, okay. Itu itu biasanya diapain tuh, dok, darahnya? Apakah
0: dimusnahkan juga sih?
1: Kayak dibakar gitu kan, dok?
0: Kalau kita kan kerjasama ya, ada kerjasama untuk pemusnahan darah, yaitu ya packingnya khusus, nanti tahu nanti orangnya.
1: Gitu. Oh, gitu ya.
0: Jadi,
1: bagian yang
0: ada apa ya, pihak ketiga, pihak kedua yang apa namanya kerjasama dengan kita untuk pemusnahan itu.
1: Oh, kayak gitu. Berarti memang yang darah lewat dari ini apa sih namanya, unit donor darahnya ini sendiri ya memang untuk melewati sertifikasi. Oh, ini bakal lolos untuk ke pasien atau enggak, kayak gitu, dok ya. Tapi kalau misalnya sudah enggak gitu, berarti ada pihak lainnya yang bakal ngurusin itu, gitu ya.
0: Itu kan memang jadi satu sama yang memang limbah.
1: Iya benar.
0: Cuman kalau yang khusus yang reaktif ya kita packingnya sendiri ya khusus.
1: Karena ini limbah, hitungannya limbah kesehatan gitu, dok ya. Oke. Nah ini biasanya nih, dok, kalau misalnya per hari gitu dari PMI Kota Samarinda sendiri itu apa ya namanya, average-nya, rata-ratanya berapa orang sih, dok, yang mendonorkan darahnya mereka?
0: Yang mendonorkan ya, kalau yang datang ke PMI Samarinda, kalau rata-rata sehari sih bisa sampai 60-70 atau bisa sampai tembus 80, itu yang datang aja, mas ya. Karena kan kita tidak hanya diam untuk nunggu orang datang untuk donor, tapi kita juga menjemput bola, misalnya ngadakan donor di instansi tertentu, perusahaan tertentu.
1: Nah, kadang di mall ya.
0: Betul, itu beda lagi. Jadi kalau hitungan itu per hari ya, kalau dalam sebulan sih, kalau dalam gedung di PMI yang datang mungkin 1.300 bisa sampai 1.600 itu. Tapi kalau mau dijumlah semua dengan yang di luar
1: lebih banyak lagi,
0: bisa sampai 3.000-an lebih itu sebulan.
1: Oh gitu. Itu baru dalam gedung aja tuh, teman pro 2 ya, berarti minat orang untuk mendonorkan darah sebenarnya udah mulai banyak, dok ya, sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Tapi biasanya yang usia berapa sih, dok? Mungkin mereka tuh excited untuk rutin mendonorkan darahnya tuh biasanya usia berapa, dok?
0: Usia kalau dari data lo ya, 30-an ada. Ini sekarang sih mulai sih 20-an ke atas, misalnya 24 ke atas tuh udah. Ini yang terbanyak ya mungkin 30 sampai 40.
1: Oke, berarti ya masih kalangan yang muda-muda, dewasa gitu, dok ya. Oke. Terus ini, dok, kayak misalnya per hari itu kan tadi bisa mencapai 60-70, dan itu tuh prosesnya misalnya kan kita sebagai orang yang mendonorkan, apakah darah itu tuh melewati beberapa tahap tuh biasanya butuh waktu berapa lama akhirnya biar bisa sampai ke pasien? Apakah memang disimpan di tempat tertentu dulu kecuali orang ini membutuhkan darahnya yang sesuai, ataukah ya memang langsung disalurkan setelah sertifikasi, setelah maksudnya sudah lolos grade-nya itu tadi, baru langsung diberikan ke rumah sakit atau ke yang membutuhkan tuh, dok?
0: Kalau dari awal donor, kalau kita kan punya stok ya, pastilah stok yang pertama dikeluarkan yang memang yang baru awal, yang apa, yang sudah memang duluan gitu. Jadi

0: kecuali jadi misalnya gini, dia donor,
1: okay.
0: Kemudian donor ya belum tentu pada hari itu juga dikasihkan ke pasien.
1: Gitu. Yeah.
0: Jadi kan mungkin kita pakai darah yang memang sudah duluan diambil gitu. Jadi berurutan. Gitu. Dan untuk misalnya kita dropping ke rumah sakit, kita punya stok yang ada ya stok yang ada dulu. Yang untuk donor hari ini kita olah dulu, nanti kita simpan karena kan memang ada masa simpannya juga.
1: Oh iya.
0: 35 hari.
1: Berapa dok?
0: 35 hari untuk sel darah merah.
1: Oke, okay. 35 hari. Tapi kalau misalnya melewati hari itu, apakah memang jadi kadaluarsa kah atau gimana? Kadaluarsa dok ya. Oh, darah aja bisa kadaluarsa atau pro 2. Yang kita pikir, wah, ya maksudnya ya darah tuh sepenting itu, tapi juga sekrusial itu dok ya. Jadi udah harus steril, jaganya juga harus benar. Masa waktunya juga, ya kalau untuk 1 bulan juga nggak begitu lama dok ya.
0: Iya, betul.
1: Oh, okay.
0: Itu yang sel darah merah ya, itu 35 hari. Nah, beda lagi dengan yang trombosit.
1: Oke. Okay.
0: Nah, trombosit itu cuma 5 hari.
1: Wah. Nah,
0: dia diolahnya dari darah segar, kemudian masa expirednya pendek, umurnya pendek, 5 hari udah expired.
1: Oh gitu, nah, jadi kok bisa langsung disalurkan, disalurkan
0: itu
1: ya?
0: Itu yang mungkin bisa, misalnya nih hari ini donor pagi, terus darahnya bisa kepake, nah itu biasanya yang trombosit bisa.
1: Oh
0: bisa
1: seperti gitu, oke. Mungkin ini akhir dari obrolan kita dok ya, sebelum kita lanjut lagi ke yang lainnya. Pesan deh dok, mungkin buat anak muda yang lagi dengerin saat ini, kenapa begitu pentingnya kita juga untuk bisa menyelamatkan orang-orang lewat donor darah nih dok?
0: Oke, jadi istilahnya kalau darah itu ini kan tidak ada gantinya ya, maksudnya kita tidak bisa membuat pabrik yang dari bahan apa, karena kan memang ini dari darah dari manusia, ya kan ya. Jadi pesan kami untuk sobat-sobat Pro2 yang mungkin belum donor, mari kita sama-sama mendonorkan darah, karena setetes darah yang Anda berikan itu adalah nyawa bagi mereka yang membutuhkan. Jadi jadikanlah donor darah sebagai gaya hidup yang membanggakan.
1: Gaya hidup yang membanggakan tuh teman Pro2 ya. Wah keren sekali, terima kasih banyak dokter ya. Dan kali ini teman Pro2 ya dari RRI Samarinda, sekian dulu ya. Dan mungkin kita bakal berikan kembali ke Kak Tika ya di Nunukan. Halo Kak Tika.
2: Halo Anum, ngobrolnya banyak
1: iya.
2: Ya.
1: Betul. Iya, silakan dilanjut Kak Tika.
2: Waktunya sangat terbatas. Yap, terima kasih Anum. Baik, teman Pro2, kita baru saja ngobrol tadi dari Samarinda, ada narasumber Dr. Nurul Hidayati, kasih pengambilan darah dan konseling donor unit donor darah PMI Kota Samarinda 2026. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita dari Pro2 Nunukan.
3: Pro2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
5: Sore Ceria teman terbaik kamu.
2: Baik teman Pro2, masih bareng Tika dan saat ini kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang sudah hadir di Sore Ceria Berjaringan sore hari ini. Kita sapa dulu narasumber kita, ada Mbak Siti Wahida AMDKES, Manager Mutu PMI Kabupaten Nunukan. Halo Mbak Ida, apa kabar sore hari ini?
6: Ya, halo. Alhamdulillah baik hari ini.
2: Alhamdulillah. Nah, kita mau tanya Mbak Ida langsung ini terkait tentunya dengan tema kita dalam donor darah ini. Mungkin dalam sehari itu seberapa tinggi sih kebutuhan kantong darah untuk di Kabupaten Nunukan? Karena kalau bisa dibilang saya lihat ini masih banyak yang membutuhkan.
6: Ya betul. Di untuk di Nunukan, unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan sendiri itu tertinggi dalam seminggu terakhir itu di golongan darah B dan O. Nah kami di unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan itu tidak menentu sih kadang, karena kayak seminggu terakhir ini butuhnya di golongan darah B dan O.
2: Jadi itu dari kebutuhan dari permintaan ya.
6: Iya.
2: Oh. Jadi untuk saat ini dari Nunukan sendiri, kasus apa yang paling sering nih dibutuhkan untuk donor darah yang cepat?
6: Di unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan kan melayani baru satu rumah sakit, rumah sakit Nunukan. Angka tertinggi itu pada permintaan ibu hamil untuk yang butuh darah cepat gitu kan. Itu di ibu hamil, antara yang ada yang persiapan mau operasi ataupun sementara operasi terus ada pendarahan seperti itu. Dan ya pada kasus anemia berat
2: seperti itu yang paling sering kasusnya, yang permintaan donor darah yang paling banyak ya Mbak ya.
6: Iya betul.
2: Nah kalau dari peran PMI sendiri untuk di Kabupaten Nunukan dalam menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkannya seperti apa? Karena kan kalau bisa dibilang banyak permintaan dari rumah sakit, khususnya untuk ibu hamil dan anemia tadi ya.
6: Iya. Kalau di Nunuk UDD PMI Nunukan, kami menghubungi donor yang sudah waktunya kan, dan donor hari ini sama selanjutnya kan 2 bulan gitu. Jadi yang sudah waktunya kami hubungi via WA itu, terus kami kerjasama dengan dinas itu atau ya kantor-kantor yang ada di Nunukan lah begitu, sama di perusahaan-perusahaan.
2: Paling banyak di perusahaan ya Mbak ya? Nah kalau bisa dibilang untuk di Nunukan sendiri lebih sering surplus darah atau justru sering keter-keter karena mungkin stoknya sering menipis ya? Karena sering saya lihat itu yang paling jarang ada adalah darah O sama B.
6: Iya,
2: ya. Itu seperti apa Mbak?
6: Di Nunukan ini kebutuhan, ya itu tadi karena kebutuhannya tidak menentu kan. Tidak, maksudnya tidak semua golongan darah itu dibutuhkan begitu. Nah untuk golongan darah B, golongan darah B dan O itu banyak permintaannya untuk minggu ini.
2: Oh di tahun 2026 ini ya?
6: Iya.
2: Oh,
6: betul. Sedangkan kayak golongan darah A dan AB kami tunda.
2: Oh, itu kenapa, Mbak?
6: Karena ya stok lagi aman.
2: Terus masih pasien, ada ya.
6: Pasiennya lagi alhamdulillah lagi sehat-sehat.
2: Alhamdulillah gitu. Jadi jangan sampai bertambah ya.
6: Iya.
2: Jadi PMI enggak bingung juga nih.
6: Bingung. Jadi kayak misalnya yang kayak A dan AB itu lagi aman nih stoknya, pendonor yang datang tuh kami minta untuk tunda, minta maaf gitu kan, kami jelaskan kondisi seperti ini. Jadi yaitu kita jaga jangan sampai surplus atau kelebihan seperti itu, karena ada masa ede darah.
2: Oh gitu.
6: Ya.
2: Jadi kalau kebanyakan juga itu tidak baik darahnya.
6: Ya betul.
2: Sedikit juga tidak boleh.
6: Ya betul.
2: Berarti di tengah-tengah ya.
6: Ya.
2: Seperti jadi, itu. Ini kayak apa ya? Kayak stok makanan begitu. Berlebihan ya. Juga tidak baik. Baik. Kekurangan juga tidak baik.
6: Ya. Karena kan ya itu tadi di Nunukan masih melayani satu rumah sakit.
2: Itu betul-betul sekali. Nah jadi untuk Mbak sendiri nih, ini kan sebagai manajer mutu. Boleh ceritakan nggak ya sebenarnya tugas menjaga mutu darah itu seperti apa dari awal saat mendonor sampai akhirnya akan dibagikan maksudnya?
6: Ya, kalau tugasnya mutu di unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan itu memastikan seluruh proses pengolahan darah itu dari proses rekrutmen donor, pengolahan pengambilan darah donor, pengolahan sampai pendistribusian ke rumah sakit itu memenuhi standar keamanan dan berkualitas, bisa sampai ke pasiennya. Seperti itu.
2: Itu untuk tugasnya Mbak ya.
6: Ya,
2: supaya tentunya darah ini betul-betul steril dan juga tentunya masih tetap tersedia di PMI gitu. Nah, jadi untuk PMI sendiri meningkatkan kesadaran masyarakat agar rutin mendonorkan darah ini seperti apa? Karena kalau bisa dibilang masih banyakkah masyarakat Nunukan yang takut akan donor darah? Karena mungkin ya teman pro 2 juga karena takut suntik atau mungkin mereka kurang jaga kesehatan jadi kayak takut untuk donor darah gitu.
6: Ya. Betul, banyak yang mau sebenarnya tapi takut dengan karena jarumnya besar kan. Ya saya bisa bilang ya pasti sakit, sakit sedikit lah gitu kan, seperti itu. Tapi kan manfaatnya banyak. Betul. Seperti tadi yang disampaikan sama Dokter Nurul juga dari Samarinda, itu kan manfaatnya banyak sekali. Iya. Seperti itu.
2: Karena kan mengurangi anemia juga ya. Ya kan. Iya. Karena kan kalau bisa dibilang darah itu memang harus diperbarui ya Mbak ya.
6: Betul.
2: Karena darah. Memperbarui darah itu harus berapa bulan harusnya?
6: 2 bulan bisa.
2: Oh gitu ya. Iya. Nah. Ini untuk yang mungkin punya penyakit khusus gitu ya, tapi ingin mendonorkan darahnya, apakah diperbolehkan juga itu Mbak?
6: Karena salah satu syarat donor itu harus sehat, jadi pas kalau lagi sakit dipastikan tidak bisa donor.
2: Oh, meskipun itu memang sakit bawaan dari seseorang tersebut ya?
6: Iya, tidak bisa.
2: Oke. Nah, jadi teman Pro 2, silakan nih untuk ngobrol bareng kita juga yang mau tanya-tanya sama Mbak Siti Wahid. Ida MDKES, Manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan, bisa langsung di YouTube juga karena saat ini kita live di YouTube dan juga di RRI Digital dan juga di rri.co.id. Nah, kita masih tanya-tanya sama Mbak Ida nih. Nah, untuk yang kenapa darah itu nggak bisa asal donor terus langsung ditransfusi? Karena kalau bisa dibilang kan ini darah segar gitu, Mbak.
6: Darah tidak bisa langsung ditransfusi kan karena harus melalui beberapa rangkaian proses pengolahan ya, dan dia ada uji saring lab yang dilakukan begitu, yaitu pemeriksaan penyakit gitu, pemeriksaan konfirmasi ulang golongan darahnya seperti itu, sama pengolahan kebutuhan pasien tuh apa, karena kan darah itu ada komponen-komponennya.
2: Jadi makanya dari hal itu kita tidak bisa langsung memberikan darah segar itu ke orangnya. Kita lihat lagi ya dari sel-selnya, dari sebuah bentuk darah tersebut ya Mbak ya. Nah, kalau untuk di PMI Nunukan sendiri, tantangannya nih untuk tantangan terbesarnya yang dihadapi PMI dalam mengumpulkan donor darah di wilayah perbatasan.
6: Tantangannya apa ya kalau di Nunukan ini? Ya itu, kesadarannya masih kurang kan, gitu. Pendonor ini ya kebanyakan yang kami dapat yaitu takut jarum, mau tapi takut sama jarum gitu. Jadi kami kadang tetap kalau pendonornya ini datang, misalnya sudah datang ke UTD gitu, jadi kayak 50-50 lah dia mau donor begitu kan.
2: Masih takut-takut ya,
6: ya ragu-ragu. Sudah, ya mau tapi takut gitu kan. Ya sudah, pasti kami jurus rayu merayu lah sudah.
2: Oh, ternyata ini punya jurus merayu juga nih teman Pro 2 ya untuk bisa masyarakat mau mendonorkan darahnya. Karena sebenarnya mau donor darah ini sehat ya Mbak ya, tapi mungkin karena mungkin ada yang takut jarum suntik, terus juga ada sesuatu hal banyak yang tidak mau gitu. Mungkinkah atau di bagian misalnya di daerah perbatasan, kita kan berbatasan langsung dengan Sebatik dan juga daerah lainnya di Krayan gitu. Itu seperti apa, Mbak?
6: Kalau Krayan kami belum sampai ke sana. Kami pernah melakukan kegiatan donor darah massal itu ke Sebatik, sudah pernah, terus Sebuku juga sudah pernah. Itu kami yang datang jemput bola.
2: Oh, langsung ke sana jemput bola ya. Kalau untuk di tahun ini bagaimana? Masihkah ada jemput bola tersebut? Karena kalau bisa dibilang masih kekurangan darah.
6: Iya. Kalau untuk ke luar daerah kayak Sebatik belum ada kegiatan tahun ini. Tapi kalau perusahaan yang rutin memang langganan seperti itu, kami berjalan terus
2: untuk di tahun ini ya Mbak ya. Nah, bagaimana nih untuk kisah pengalaman yang paling berkesan dari Mbak sendiri saat pasien yang tertolong berkat ketersediaan kantong darah, atau ada juga yang istilahnya masyarakat yang bandel tidak mau donor darah gitu, itu seperti apa? Ada kisah lain nggak gitu?
6: Saya pernah waktu itu masih ada Dokter Dulman. Beliau itu ada pasien pendarahan. Pendarahan hebat sekali. Darah sudah masuk terus, tapi pendarahan pendarahan terus. Nah, jadi beliau minta darah segar, darah baru. Darah baru, jadi semua dimulai dari awal nih, dari mencarinya apa segala macam. Jadi heboh lah tuh sekantor. Belum lagi dokter tuh nelpon terus karena
2: harus ada ya.
6: Permintaannya kan cepat gitu karena pendarahan tadi itu. Jadi kami usahakan lah sudah tuh kerja cepat. Terus darah keluar, pasiennya selamat, alhamdulillah. Beliau menelpon, yang awalnya tuh marah-marah kan beliau, karena butuh cepat. Jadi setelah pasiennya selamat, nelpon lagi beliau,
2: merasa bangga. Ya,
6: terima kasih ya dek, selamat pasienku dek, gitu-gitu.
2: Wah,
6: itu saya nggak bisa lupa sih.
2: Perasaannya karena pasti lebih happy, banget ya.
6: Karena hektik pagi itu tuh lumayan begitu. Dengan donor berdatangan, terus beliau menelpon terus tidak berhenti. Itu.
2: Baik, tentunya ini kan menjadi kebanggaan khusus juga ya, karena darah ini bisa menyelamatkan. Dari yang Mbak bilang ceritakan tadi ya, akhirnya bisa menyelamatkan karena dia kekurangan darah gitu. Baik. Pesannya nih Mbak untuk masyarakat Kabupaten Nunukan terkait pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan. Karena kalau bisa dibilang satu kantong darah itu bisa menyelamatkan seseorang gitu ya.
6: Untuk pesan masyarakat Nunukan, hayo menjadi pendonor darah di usia muda. Donor darah di usia muda itu salah satu bentuk flexing yang paling keren gitu.
2: Itu flexing yang paling baik ya.
6: Karena kita bisa pamer nih, kita peduli sosial begitu. Terus melainkan bisa jadi bukti kalau kita bisa jadi dari generasi peduli yang aktif menyelamatkan nyawa.
2: Baik, tentunya sekantong darah itu bisa menyelamatkan orang. Jadi kalau teman Pro 2 tentunya yang ragu untuk mendonorkan darah, nanti bisa dirayu sama teman-teman PMI.
6: Datang aja dulu,
2: dicoba datang dulu ya. Jadi setelah datang dirayu, tapi sebenarnya kata Mbak Ida tadi, kalau kita mendonorkan darah itu flexing yang paling bagus. Karena kenapa? Kita bisa membuang darah-darah kita yang mungkin ya, bukan kotor sih, maksud saya tuh kayak kurang baik, jadinya baik setelah itu. Ada nggak sih pendonor yang paling aktif sampai saat ini Mbak di PMI Nunuk? Kan
6: ada Pak Iwan Kurniawan, Pak Raden Iwan Kurniawan, itu beliau sudah 100 kali.
2: Wow, sampai saat ini ya?
6: Ya, sudah lebih 100 kali donor. Beliau itu donor mulai dari masih muda, zaman kuliah.
2: Sampai usianya sekarang sudah berapa Mbak?
6: Itu
2: sekitar 40 lebih ya?
6: Enggak, kayaknya 60 apa 70 gitu.
2: Wow, kayaknya 60 ya? Nah, jadi buat teman produk, Wah, jangan takut karena di usia itu 60 aja udah masih tetap semangat untuk mendonorkan darah. Ini kan membuat kesehatan juga ya, Mbak ya.
6: Dan terlihat beliau itu masih awet muda gitu.
2: Karena seringnya mendonorkan darah tadi itu. Ya. Karena kan darahnya jadi kembali
6: regenerasi
2: lagi ya. Memperbarui darah-darah yang istilahnya tadi belum terlalu sehat, akhirnya sehat lagi. Gitu. Baik, teman-teman Pro 2, kan tadi perbincangan singkat Tika dan Mbak Ida selaku manajer mutu dari UDD PMI Kabupaten Nunukan. Dan selanjutnya kita akan menuju sesi tanya jawab dari teman-teman Pro 2 Tarakan. Ada Mbak Dayang, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin. Namun setelah jeda berikut ini.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: di sini dan saat ini kita mau tanya jawab nih untuk menuju sesi tanya jawab dari teman-teman Pro 2 Tarakan Palangkaraya dan Banjarmasin. Silakan untuk dari Tarakan dulu.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo,
1: Katika.
0: Mbak Daya.
1: Halo Katika.
0: Halo.
1: Oke. Terima kasih.
0: Apa nih yang mau ditanya ini?
1: Ya, terima kasih kesempatannya ya, Katika. Luar biasa sekali barusan kita mendengar penjelasan yang sangat mudah dipahami ya dari Dr. Nurul Hidayati bersama Kak Anom dan juga dari Kak Siti Wahida bersama Kak Atika. Nah, di sini tadi dalam obrolan saya pribadi itu masih kurang menyoroti terkait dengan di Indonesia ya, apalagi khususnya di Kalimantan, pemilik golongan darah untuk rhesus negatif. Nah, ini jumlahnya relatif sedikit ya, sepengetahuan saya. Termasuk juga diantaranya orang-orang di sekitar saya yang salah satunya sempat harus kehilangan nyawa karena tidak mendapatkan donor darah. Nah, untuk itu saya ingin bertanya bagaimana PMI itu dapat memastikan ketersediaan darah khususnya untuk rhesus negatif ketika ada pasien yang membutuhkan secara mendesak. Baik, itu Katika bisa mungkin dijawab oleh kedua narasumber kita. Terima kasih.
0: Baik, kita coba ke Anom dulu. Anom. Oke, silakan nih Anom.
2: Iya, boleh. Halo, bisa Anom. Dijawab Dokter Nurul.
3: Oke. Ya, memang sistem penggolongan darah yang kita ketahui, yang kita kenal ini kan memang dua ya, sistem ABO AB, jadi golongan A, BO dan AB, dan sistem rhesus. Jadi ada dua rhesus, rhesus positif dan rhesus negatif. Jadi kalau orang Asia, orang Indonesia, kebanyakan rhesusnya pasti rhesus positif. Ya, kalau rhesus negatif itu biasanya orang Eropa, orang bule, atau mungkin orang Blasteran. Jadi orang Indonesia mungkin yang keturunannya ada dari Eropa atau Amerika itu bisa dapat rhesus negatif.
2: Ya. Campuran gitu
3: nah,
2: ya.
3: Bisa muncul rhesus negatif di anaknya atau keturunannya. Nah, memang sangat sulit sekali mendapatkan rhesus negatif di Indonesia. Ya tidak menutup kemungkinan juga ya di Kalimantan, di Samarinda pun agak susah untuk mendapatkan rhesus negatif. Nah, kami kalau di PMI Samarinda kita punya data gitu. Jadi pendonor-pendonor yang rhesus negatif kita punya data sendiri, klasifikasikan sendiri. Nah, kalau untuk yang rhesus negatif ini dia tidak boleh donor rutin. Jadi dia donornya on call. Karena apa? Ketika dia donor rutin, nanti orang yang rhesus negatif memerlukan nanti sudah kepake darahnya, ya kan? Nah, dan memang kalau dari rumah sakit pun dia kalau memangnya darahnya, pasiennya darahnya rhesusnya positif, ya mintanya rhesusnya positif. Walaupun dari segi medis rhesus positif itu bisa masuk rhesus negatif gitu. Tapi kalau rhesus negatif nggak bisa masuk rhesus positif.
2: Spesifik lagi
3: nah,
2: ya.
3: Nah, makanya untuk pendonor-pendonor yang rhesus negatif kita sendirikan ya. Jadi donornya itu on call. Ketika ada yang memerlukan baru kita telepon, kita panggil untuk bisa donor gitu. Oh. Karena kalau dia donor rutin, ketika nanti ada yang perlu, udah habis stok kita gitu. Jadi memang donornya donor on call. Dan jadi ketika nanti ada donor sukarela yang baru ketangkep nih rhesusnya negatif, kita langsung di apa?
2: Dipilah sendiri ya.
3: Betul, dipilah. Itu bahkan ada grupnya juga, grupnya sendiri gitu. Dan memang itu sangat sulit ya kalau rhesus negatif di Indonesia, di Kalimantan ataupun di Samarinda sendiri pun memang kami akui sangat sulit. Cuman kami ya berusaha jangan sampai kehilangan jejak nih yang orang-orang rhesus negatif. Kan karena memang dia donornya kan enggak terlalu rutin itu ya karena on call. Jadi kita jaga nih. Jadi ketika ada yang perlu, kita bisa langsung hubungin.
2: Pendekatannya berbeda gitu ya. Oke. Itu dia jawabannya ya, Katika.
0: Oke, terima kasih Anom, jawabannya dari dokter Nurin ya. Dan kita ke Mbak Ida, bagaimana jawabannya ini untuk rhesus negatif ini Mbak Ida?
4: Ya, untuk dinunukan kalau rhesus negatif sama perlakuannya seperti yang dijelaskan dokter Nur tadi. Kebetulan juga nih dinunukan ada pasien yang rhesus negatif golongan darah O rhesus negatif. rutin masuk setiap bulan gitu. Ya, jadi ya seperti itu, pendonornya kita data, begitu pasiennya butuh darah baru kita calling seperti itu.
0: Kalau di sini masih banyak ya atau masih kurang untuk resus negatif ini?
4: Resus negatif di data kami cuma ada 3 orang untuk yang stay di Nunukan.
0: Baik, ini harus memang dijaga nih ya.
4: Iya, betul.
0: Baik. Baik, bagaimana dengan jawabannya nih, Dayang?
1: Baik, Katika, cukup jelas ya jawabannya. Iya, halo, Katika.
0: Oke.
1: Iya, baik, terima kasih atas jawabannya, cukup jelas.
0: Oke, terima kasih, Dayang. Kalau kita ke Palangkaraya.
2: Halo, Katika. Duh, keren banget sih ini. Ngomongin tentang donor darah, aku jujur nih ya adalah orang yang mungkin kayaknya perlu jurus rayuan tadi tuh ya. Selalu mau donor darah
0: sih,
2: tuh.
0: Udah besar loh kamu.
2: Enggak, tapi beberapa kali tuh aku mau donor tapi emang ternyata kondisi kesehatannya tidak memungkinkan.
0: Oh, bukan takut jarum suntik yang terlalu.
2: Bukan, lebih tepatnya sih dinas malam ya? Terus sih Kak ya. Jadi kayaknya tensinya tinggi terus tuh ya jadinya ya. Jadi beberapa kali ini udah.
0: Itu bukan karena dinas malam, kebanyakan makan daging kurban ya.
2: bisa jadi ya, kalau oke, mungkin aku mau nanya ke dua-duanya nih Kak. Jadi aku mau nanya, kalau sekarang tuh kan mungkin kita lebih menyorotin ke teman-teman yang Gen Z gitu ya. Nah, teman-teman yang Gen Z ini gimana sih minatnya sama donor darah? Mereka ini rutin atau cuman kayak FOMO aja atau kayak oh lagi ada acara nih terus dia ikutan terus menghilang kayak gitu, atau untuk sekarang tren Gen Z itu dia udah yang rutin gitu donor darah. Gimana tuh kalau di sana? Jadi itu sih pertanyaan dari aku ketika ditip ya.
0: Oke, silakan Mbak Ida langsung dijawab. Ini FOMO kah sebenarnya atau mungkin karena ini ulang tahunnya PMI 14 Juni kemarin?
4: Iya betul. Sebelumnya itu memang untuk Gen Z sangat kurang begitu. Mungkin cuma ada 10 atau 15% dari jumlah donor yang masuk dalam satu bulan. Tapi dengan kemarin hari donor darah sedunia, kami melakukan promosi yang datang donor itu dapat sembako gitu. Kami menyiapkan 80 paket sembako begitu. Alhamdulillah
0: kelihatan anak muda.
4: Ya. Kebanyakan datang itu disuruh orang tuanya seperti itu. Ya,
0: lucu ya karena dapat sembako tapi akhirnya donor juga.
4: Alhamdulillah donor.
0: Nanti kita berarti harus dipancing dengan sembako ya.
4: Nanti kita lihat lagi 2 bulan ke depan apakah akan datang lagi atau hanya sekedar FOMO
0: atau sembako tadi ya. Oke, kita ke Anam nih. Bagaimana untuk di Samarinda? Saya sendiri.
2: Oke ya, itu tadi pertanyaannya ya. Kalau Gen Z sendiri masih banyak nggak nih datang ke PMI Kota Samarinda gitu dok?
3: Oke, kalau anak muda ya Gen Z ya sekarang ya. Alhamdulillah sih lumayan. Nah selain itu juga kan kita biasanya ada sosialisasi ke sekolah atau ke kampus. Nah mereka beberapa sudah ada yang mungkin merasakan manfaat dari donor. Jadi ada beberapa ya, lumayan sih, lumayan banyak yang saya perhatikan banyak yang kembali untuk mendonorkan darahnya. Apalagi kalau kita kan sosialisasi juga kita sering ke mereka kan suka mainannya TikTok nih, TikTok
2: terus
3: IG. Nah, kita kenceng-kencengin aja sosialisasi ke situ.
2: Karena marketnya mereka-mereka ini.
3: Jadi alhamdulillah sih kalau Gen Z, alhamdulillah kalau di Samarinda sudah beberapa, udah banyak yang donor darah ini sebagai gaya hidupnya mereka.
2: Mulai sadar, mulai aware juga sama donor darah ini. Gitu ketika itu dia jawabannya dari Dokter Nurul.
0: Jadi ada yang FOMO, ada juga sudah mulai sadar nih ya, Anom ya.
2: Kayak tadi menarik tuh yang dapat sembako kayaknya ya Kak, gak apa-apa lemes, yang penting pulang sekeluarga kenyang kayaknya ya.
0: Aduh jangan gitu pulang, dong ya.
2: Pulang-pulang bawa oleh-oleh ya.
0: Tapi kesadarannya kurang ya.
2: Mamahnya sih seneng sih, aku yakin mama bangga sih Kak.
0: Mama bangga kamu yang lemas karena habis donor ya.
2: Seru banget, oke.
0: Kalau gitu terakhir kita ke Febri. Halo Febri.
2: Oke, okay. Aku mungkin karena ini kita udah hampir-hampir di ujung kayak gini, nanyanya sebentar aja nih kayak kalau dari PMI sendiri ini yang mungkin dari dulu aku penasaran itu sebenarnya sistem distribusi kalau penyimpanan kan ada ya. Nah, sistem distribusi darahnya itu apakah emang tiap-tiap saat itu disalurkan terus kah? Ada yang emang ke beberapa rumah sakit atau kayak gimana? Atau emang ada selalu diantarkan kayak mungkin sistem distribusi dari darah itu sendiri sih itu kayak gimana?
0: Oke, ini langsung dijawab sama Mbak Ida dulu, singkat, padat dan jelas ya, karena ini di sesi terakhir kita nih.
4: Iya. Kalau di unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan, kita nyetok di bank darah rumah sakit Nunukan. Seperti itu. Untuk permintaan komponen darah PRC, sel darah merah. Tapi kalau untuk komponen trombosit diproses di UTD. Baru setelah selesai semuanya cocok, baru didistribusikan ke rumah sakit.
0: Baik, pertanyaannya jawabannya juga singkat ya. Oke, langsung Anom.
2: Boleh dokter, silakan dijawab gimana pendistribusiannya.
3: Oke, kalau di Samarinda ada UPDRS ya, di AWS sama MUIS itu masih dropping sih. Jadi crossmat kita kerjakan crossmatnya di mereka, ya kan? Mm-hmm. Kemudian ada beberapa rumah sakit yang mungkin masih dari keluarga pasien yang ngambil atau kurir rumah sakitnya, gitu. Jadi memang kita kerjakan semua seperti itu. Jadi ada UPDRS, ada BDRS sama keluarga pasien langsung yang ngambil ataupun kurir rumah sakitnya.
2: Berarti aksesnya banyak dok ya?
3: Betul.
2: Oh, oke, okay. Itu dia ya ketika. Oke, jawabannya.
0: Terima kasih Dr. Nurul Hidayanti dan juga Siti Wahida MDKES. Ini tentunya pertanyaan dan jawaban di ulang tahunnya PMI untuk donor darah itu sangat penting sekali, bisa menyelamatkan tentunya ya Anom ya.
2: Baik. Betul banget Katika.
0: Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang lain dari RRI Tarakan, Palangkaraya, Samarinda dan juga Banjarmasin yang sudah bertanya tadi untuk narasumber. Saatnya kita akhiri untuk ngobrol kita di sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman di Kornus Banjar Nusantaraya. Kita akan jumpa lagi di hari Rabu siap minggu ketiga yang tentunya saya sebagai host utama mengucapkan terima kasih kepada narasumber dari Samarinda dan juga Nunukan. Saatnya terima kasih buat semua teman-teman.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dayang, masih di Sore Ceria. Wah, habis seru-seruan banget ya kita tadi sebelumnya dengerin Sore Ceria. Siaran berjaya dengan Kornus 8 Banjar Nusantara ya, teman Pro 2. Tentang menjaga nyawa lewat kantong darah. Jadi buat kita para anak muda yuk, kita lebih aware lagi. Jangan takut-takut lah buat donor darah ya. Selama kamu gak begadang ya, gak anemi ya. Dan juga BBTB-nya sesuai, ayolah teman Pro 2 ya. Semangat-semangat untuk kamu menjalani hari ini. Dia masih setia menemani kamu sampai jam 8 malam nanti. Pastinya jam segini kayaknya kita epic banget membahas terkait dengan apa yang lagi trending aja kali ya. Untuk itu kita dengerin dulu yuk, next song ada Jonas Blue featuring Liam Payne and Lennon Stella with Polaroid. So this is for you. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Yutari, cara bahagia. Ini lagu khusus buat teman Prodia. Barangkali lupa senyum, lupa cara bahagia di hari ini. Senyum dulu dong. Nah gitu kan cakep. Biar makin fun, kita kembali lagi di segmen Sore Ceria. Masih bersama Dayang pastinya. Teman Prodia, ternyata ada yang spesial banget ya di hari ini, 17 Juni 2026. Apaan tuh? Banyak banget ternyata peringatan yang jatuh pada hari ini, teman Pro 2. Tahu nggak apa aja? Hari Dermaga Nasional. Ada yang baru tahu? Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia. Apalagi coba? Hari Survei Internasional. Ada juga Hari Kemerdekaan untuk Islandia. Wah, kayaknya epic banget nih kita bahas terkait dengan hal ini. Barangkali kamu lagi butuh informasi update gitu ya. Sedikit banyaknya juga bisa memberikan warna di sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kita bahas lain satu ini. Dengerin dulu Curtis with Red Red.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dayang di Sore Ceria. Wah, asik banget ya dengerin lagu dari Lennon Stella featuring Charlie Puth with Summer Feelings. Ini from Scoop the Album, teman Pro 2. Ya mungkin kamu juga udah nonton filmnya ya. Seru abis, lagunya juga gak kalah kece nemenin kita di sore hari ini. Nah, sebelumnya aku udah spill ke kamu kalau ternyata hari ini banyak banget memperingati sesuatu hal yang penting, teman Pro 2. Salah satunya kita bahas yuk. Jadi hari ini diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional. Ini khusus di Indonesia ya, teman Pro 2. Jadi peringatan ini tuh jadi pengingat pentingnya peran dermaga bagi negara kita, kepulauan apalagi ya kayak Indonesia ini. Nah, dermaga itu ternyata gak cuma berfungsi sebagai tempat bersandar kapal aja, dan juga aktivitas bongkar muat barang. Infrastruktur kita ini juga jadi penghubung utama mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antar wilayah. Ya memang setiap kali kita ke dermaga pasti kita bisa lihat aktivitas itu ya, teman Pro 2. Kapal yang lalu lalang gitu, atau ada tukang mancing di ujung. enggak. Itu beda. Jadi keberadaan dermaga itu punya peran strategis untuk mendukung perdagangan, pariwisata, dan juga pertumbuhan ekonomi daerah kita. That's why pengelolaan pelabuhan yang baik itu jadi kebutuhan penting pastinya bagi pembangunan nasional. Nah, ditarakan sendiri karena kita ini adalah kota di tengah laut. Wah, banyak banget dermaga ya, teman Pro 2. Dari dermaga besar, kapal besar, atau speedboat kayak di STF, sampai dermaga-dermaga pribadi milik masyarakat juga banyak gitu. Yang mana kecenya di Tarakan, ujung dermaga itu banyak banget tempat spot menarik buat nongki. Banyak yang ngopi juga di situ. Teman Pro 2 sendiri sore ini nongkrong di dermaga enggak?

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Prodo FM. Bruno Mars, That's What I Like. Asik banget dengerin lagu ini sore-sore kayak gini, teman produser sambil nongki di ujung dermaga, nyeruput kopi, ngeliatin langit, menantikan senja. Wah, nikmat apa lagi yang kau dustakan. Anyway, welcome back to Sore Ceria, masih bersama Dayan. Ya, buat kami di dermaga, itu kayaknya sembari memperingati Hari Dermaga Nasional yang jatuh pada hari ini, sebelumnya sempat kita bahas. Nah, tapi tahu gak sih, ternyata gak cuma hari itu. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia. Buat kamu bertanya-tanya, siapa tuh yang netapin? Ya, hari ini ditetapin oleh PBB. Apaan tuh? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tepatnya Desember tahun 1994. Udah cukup lama ya, teman Pradua. Tujuannya buat apa sih? So, peringatan ini tuh tujuannya buat ningkatin kesadaran kita nih terhadap ancaman degradasi lahan dan krisis kekeringan secara global loh ya. Which is kedua persoalan ini tuh berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan juga kesejahteraan kita selaku masyarakat dunia, teman Pradua. And you know, data dari PBB itu nunjukin lebih dari 2,3 miliar penduduk dunia terdampak krisis air. Ngeri ya. That's why berbagai negara itu didorong buat memperkuat rehabilitasi lahan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, termasuk negara kita tercinta ini, teman Pradua. Makanya ya, ayolah kita jaga-jaga alam kita ini, teman Pradua. Pertanyaannya juga kan, apa yang bisa kita lakukan sendiri gitu sebagai masyarakat biasa di rumah? Bisa, teman Pradua, selain hemat menggunakan air ya, ini adalah hal yang selalu diserukan dari zaman bahula. Memang kita juga bisa membuat yang namanya lubang biopori, teman Pradua. Nah, ini tuh bisa kita buat di setiap rumah sebagai sumur di masa depan. Teman Pradua sendiri udah punya belum?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Not You by Alan Walker featuring Emma Stampaken. Lagu yang buat kita makin calm down. Teen Sore Ceria masih bersama Dan. Ya teman berdua, lagu tersebut juga relate ya sama kondisi kita yang sudah berada di jam 17:59 waktu Indonesia Tengah. Satu jam lagi kita menyambut jam 6 sore teman berdua. Nah untuk itu juga kita lihat di luar, wah ini cuacanya udah mulai mendung. Padahal harinya cerah banget ya tadi teman berdua. Aku harap sore hari ini senjanya bakal cuak kepel pastinya. Makanya wah epic banget buat teman Pro 2 yang barangkali masih nongkrong entah di dermaga atau di ujung atau dimanapun itu untuk menyambut senja ya, ditemani lagi sama deretan lagu religi yang bakal hadir setelah Happier by Olivia Rodrigo setelah ini. Untuk itu juga kita juga bakal menantikan azan sholat maghrib teman Pro 2 tepat pukul 18:23 waktu Indonesia Tengah. And of course Dan juga masih bakal setia menemani ruang dengar kamu sampai jam 8 sore nanti, jam 8 malam nanti, I mean, tentunya masih di segmen Sore Ceria. So don't get anywhere, this is for you. Happier by Olivia Rodrigo.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita membeli
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang minggu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sudah di ujung kisah.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Prodo FM.
3: Info Prodo FM.
4: Jam 7 malam, waktunya Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Berikut 3 fun fact tentang darah yang aku kutip dari halosehat.com. Fun fact pertama, sekitar 7% dari berat badan manusia tersusun oleh darah. Ya, volume darah dalam tubuh kita ternyata banyak banget. Selain mengisi pembuluh darah pada otot di seluruh tubuh, darah juga terdapat pada semua organ-organ pada tubuh loh. Berat darah bisa mencapai 7% dari berat badan manusia dengan volume antara 4,5 hingga 5,6 liter. Sebagai contoh, jika kamu memiliki berat badan 54 kg, berarti sekitar 4 hingga 5 kg-nya adalah darah. Fun fact kedua, perpaduan hemoglobin dan oksigen yang terdapat dalam sel darah merah yang memberikan warna merah pada darah. Ya, hemoglobin sendiri tersusun dari zat besi, teman Pro 2. Jadi, semakin banyak kandungan zat besi dalam darah, maka semakin merah pekat pula warna darah kamu. Ketiga, meskipun darah merupakan komponen penting bagi tubuh, ternyata mendonorkan darah gak akan menurunkan kekuatan kita, malah bermanfaat bagi kesehatan. Ada pun beberapa manfaat donor darah, yaitu mengatasi kekentalan darah, sehingga membantu menurunkan berat badan dan mengurangi resiko penyakit jantung. Jadi, jangan takut untuk donor darah ya. Sekian info Pro 2 FM bersama aku Dayang tentang 3 fun fact darah yang dikutip dari halosehat.com. Stay tune, kita ke next segmen masih di Sore Ceria bersama Dayang.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Don't Wake Me Up, Bachelor's Blue featuring Why Don't We. Lagu upbeat yang menyapa teman Pro 2 masih bersama Dayang di Sore Ceria. Asik banget lagu barusan teman Pro 2 buat kamu lebih chill ya, menyambut malam hari dimana tadi sore langit terakan cerah pol, padahal paginya sempat hujan juga ya teman Pro 2. Ya paling gak buat kamu lebih fun lah di hari ini. Dan harusnya jam segini kamu udah pada mandi. Udah mandi belum? Mandi gih teman Pro 2. Berhubung udah malam, kalau misalnya kamu gerah, mandinya air anget aja ya, biar gak menggigil tuh. Mandi air dingin malam-malam teman Pro 2, kecuali kamu kepanasan banget. Dan jam segini juga jamnya makan malam. Buat kamu yang dinner masih ngunyah, enak tuh makannya. Dilanjut teman Pro 2, buat kamu yang belum makan malam, buruan, jangan terlalu malam banget ya, makanya kurang bagus juga untuk lambung kita. Dia masih setia menemani kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan juga teman Pro 2, barangkali kamu lagi butuh hiburan malam ini, pas banget kita bakal bahas seputar dengan dunia hiburan. Ada apa aja sih yang update? Don't go anywhere, kita ke next song dulu. Ada 5 Seconds of Summer yang udah gak sabar menyapa kamu dengan Complete Mess. Enjoy.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dayang di Sore Ceria. Teman Pro 2, nih tiap hari aku ketemu orang sekarang tuh pembahasannya Piala Dunia. Nomor di mana kita? Kamu dukung siapa? Siapa menang, siapa kalah? Asli ya. Seru teman Pro 2. Cuma kadang aku selalu bertanya-tanya gitu.

Kenapa Indonesia nggak masuk ya? Karena sampai sekarang aku masih bingung, aku sebenarnya dukung negara apa? Karena aku cinta itu sama timnas Indonesia. Nah, ngomongin tentang timnas Indonesia dan Piala Dunia, kamu tahu nggak teman Pro 2? Mimpi Indonesia kembali ke Piala Dunia sekarang diabadikan melalui film dokumenter bertajuk The Longest Wait. Wah, gacor nih. FYI, film ini tuh merekam perjalanan panjang timnas menuju panggung sepak bola dunia, yang mana memang hampir 90 tahun berlalu sejak Indonesia tampil di Piala Dunia 1938 ya. Panjang banget penantian kita nih. Inilah yang menjadi benang merah cerita dalam film yang satu ini, teman Pro 2. So, The Longest Wait itu ngangkat perjuangan timnas Indonesia di era modern. Itu menariknya. Jadi supaya relate aja sih sama kita ya, yang hidup di zaman modern ini. Jadi film ini nampilin perjalanan menuju babak lanjut kualifikasi Piala Dunia 2026, which is tahun ini. Dan ceritanya tuh gak cuman fokus ke pertandingan di lapangan hijau, kita bakal diajak ngeliat sisi pribadi para pemain timnas Indonesia. Yang jelas, film ini bakal buka akses ke ruang yang jarang kelihatan di publik sih. Ruang ganti dan perjalanan sunyi pemain jadi bagian penting dalam cerita film ini, teman Pro 2. Bahkan berbagai kisah tentang keluarga, identitas, itu turut juga diangkat di film ini. Jadi film ini kayak nunjukin ke kita alasan mereka memilih membela merah putih. Wah, gak sabar banget ya teman Pro 2. Catet, karena ini film bakal diumumkan secara resmi kepada publik. Dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 Juni mendatang, which is besok teman Pro 2. Jadi udah siap war tiket kan besok?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dayang di Sore Ceria. Dan barusan kamu dengerin suaranya Rival Himran dengan tajuk La Feta Ebella. Ini adalah collab dengan The Box ya, teman Pro 2. Mereka ini adalah talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yang masuk dalam program akselerasi kreatif atau aktif musik di bawah naungan Kementerian Ekonomi Kreatif atau ECRAF. Ya, langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili khususnya. Supaya apa? Supaya punya daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dan dua musisi yang terpilih, Rival Himran dan The Box Band, itu merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, teman Pro 2, yaitu kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Keren banget ya lagunya Makis gitu. Dan setelah ini aku juga masih bakal muterin satu lagu yang juga masuk dalam program yang sama. Ada Pancing Lindung by Celokak yang bakal sekaligus menjadi penutup segmen kita di Sore Ceria ini. Gak kerasa ya, udah di ujung waktu banget, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune bersama Dayang ya. Dari tadi jam 3 kita seru-seruan abis, juga dialog bareng Kornes 8 Banjar Nusantara ya, teman-teman dari Samarinda, Nunukan dan sekitarnya. Tadi di jam 4 sore juga membahas tentang donor darah yang penting banget buat kita lakukan ya, apalagi buat kita para Gen Z, jangan takut juga untuk donor darah. Kemudian malam ini kita banyak membahas seputar dengan dunia hiburan dan bakal kembali menyapa kamu entar nanti di hari lusa ya, teman Pro 2, di segmen Jaga Malam. Stay tune karena setelah ini bakal ada penyiar lainnya yang bakal menyapa kamu di segmen Cerita Bareng Pro 2 jam 9 malam. Sebelumnya kamu juga bakal ngikutin Music Live Chat Live dari Pro 2 Jakarta. So, waktunya aku pamit dan undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye.

Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Randy Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini, teman Pro 2. Seperti biasa, gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, gue gak akan mungkin sendirian, teman Pro 2, di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kan nama daerah ya. Ada sebuah band teman berdua yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: Produe FM Jakarta, seluruh Indonesia teman Produe lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman Produe bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman Produe. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak.
0: Jadi btw Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pasti kan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam berbusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih. Gokil. Jadi emang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
2: Okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman Produe seluruh Indonesia?
2: Halo teman Produe,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, bang Lingga.
4: Halo teman Produe, gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: tahu enggak? Kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Ya. Proyeknya Bang Lingga dulu.
4: Oke. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Nah, lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh,
4: gitu.
0: Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
2: Actually kita rilisnya EP.
0: EP. Oh, banyak berarti ya.
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu.
2: Ada
0: 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih? Konsep
0: secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Player ketiga.
0: Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Okay. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album
2: Kenapa EP mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh apa, yeah, musik rilis ya.
0: Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, okay, kan, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin mungkin bisa salah, tapi okay, kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau kita rilisnya single, pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Oh, iya gitu. Yang
2: sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya. Januari.
0: Okay.
4: Bertahanlah. Dan okay, kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Oh, oke. Okay. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
4: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
2: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.
1: Music Life Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang. Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian nih, boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin nih. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Eish. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep, Kak.
1: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau harus ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen perdua gitu kan, merasakan dimana ada bukan something ideal sih, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau saya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental. So siapapun teman pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya? Untuk mengaktualisasikan prinsipnya. Asik. Menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Oh, pakai dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu boleh jatuh berapa kali tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, kasih, ongoing jadi, gitu.
2: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Oke.
2: Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman pro 2 semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Ah tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul, naik turun.
2: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk kita sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya? Menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Yang balap di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
2: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat, bajing loncat.
1: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga,
2: kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh banyak, lu pelatih ini sebenarnya banyak ya?
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran
0: after itu. Oh, after itu
2: motoran.
1: Bawa golok juga nggak?
0: Nggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
2: Banyak.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
2: Ah, sering banget.
0: Oh, sering banget.
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi. Terus cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
3: Jangan,
0: jangan, pak. Jangan, jangan. Ini gara-gara Kang dia sih. Gara-gara Kang dia sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang dia, sering Kang kayak Kang Lingga. Atau mungkin teman perlu punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti Samuel Bang Elan harus denger Terus Berlari Sama Bertahan lah.
0: Ah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: Butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti ya, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sana aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me if emergency.
0: Oke, oke. Okay, okay. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Ges?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan lama.
1: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa
1: lama lah?
0: 2

0: satunya.
1: Iya. Yeah.
0: Sambil pogolok tapi.
1: Jangan dong, jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak tetes sudoku katanya.
2: Aduh, bahaya.
1: Gawat. Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
0: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa bisa tergantung
1: yeah, muatan, tergantung yang, situasi juga. Tergantung.
0: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
1: Oke, okay, gue harus keluar dari sini gitu. Yeah, ya.
0: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu tiba-tiba yes, coba garap.
3: Oh, yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
1: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga itu apa, biasa kayak udah lirik kah atau chord gitu?
3: Udah lirik. Oh, lirik notasi, notasi iya.
1: Udah. Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi tinggal play dong.
3: Tinggal di apa?
1: Tinggal
3: di ubek-ubek lah.
1: Di ubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan perangin lagi nggak baik-baik aja gitu, apa gimana? Apa
3: bisa gimana? Lagi senang-senang banget, bisa lagi apa down-down banget gitu.
1: Berarti Kang Rias harus nanya, lo lagi kenapa nggak gitu? Lo harus kita
3: sering
1: gitu.
3: Sih,
1: sering
3: sih, ini pribadi ya.
1: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan?
3: Oke, okay, connect okay lah kita.
1: Oh gitu. Tapi kalian temenannya udah berapa lama sih?
2: Lama.
1: Lumayan. Berapa? Lama. Dua hari ada?
3: Enggak, paling satu hari. Hari ya.
1: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
3: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
1: Oh serius? Iya. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
3: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kita sering intens ketemu lah.
1: Gitu. Lalu dari situ. Dari situ. Gitu. Baru nanya nama tuh siapa, namanya Kang. Gitu.
3: Hai. Hai.
1: Agak serem ya lo gitu.
0: Oh gawat. Cuma waktu itu gue nggak jawab Bang Elan.
1: Oh gitu.
0: Dias mau golok. Goloknya gitar.
1: Oh goloknya gitar. Katanya di Bang, gitu. Di fretnya kalau dicabut golok gitu.
3: Jaga-jaga Bang.
1: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehatannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
3: Waduh.
1: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
3: Boleh banget. Boleh Bang.
1: Boleh teman produser, gue buka di 08 11 800 105, atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman produser, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Prodo, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun menyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Linggi, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya. Yeah.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Yeah. Mm, oh enggak dong, enggak ya.
1: Kira-kira basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang.
0: Apa lewang ya? Apa lewang?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu. Tapi enggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Enggak mungkin, enggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep, cakep. Cakep. Katanya mau nantang duel Alexandra ya.
1: Wah, bahaya itu. Sehu itu.
0: Jangan. Oh, tapi emang basicnya dari dulu gitar megang ya.
1: Suka gitar. Cuman suka arrange juga kan. Hmm. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau lagi ngirim-ngirim notasi lirik ya, terus suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng
1: gitu. Nah, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng deng tong deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa nih, Guys? Gitu. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
3: Persib gue yeah. ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
3: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
3: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
3: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
3: Lagu Ranger.
0: Bener.
3: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah maturity-nya lebih oke, proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga dari tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
3: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage.
0: Iya. Yeah.
3: Dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
3: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
3: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
3: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
3: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
3: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
3: Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, kalau di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
3: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
3: Apalagi kayak kita Bang Ella, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
3: Kayak beres siaran ada yang konsultasi. Iya.
0: Kan saya di sini penyiar ya. Saya penyiar di radio pemerintah ya.
3: Baik.
0: Oh gitu. Jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke. Okay. Tapi pernah nggak kalian ada masalah kayak, aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya, kayak ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah gak? Mungkin Bang Dias dulu pernah ada truk gede gitu yang nggak bisa diambil.
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih. Adem-adem aja.
0: Oh gitu.
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
3: Ih, benar banget.
1: Gua cangkul, gua golok, sekarang di rel. Oh, udah cocok itu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja di minimal.
1: Tapi itu juga sih apa, jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Asik.
3: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
3: Ya, kan, ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
3: ya,
0: banget, Sunda banget.
3: Apa mengayomi.
0: Iya.
3: Clean.
0: Lalapan gitu. Banget ya. Lah.
3: Jadi kelalapan.
1: Ada terong.
0: Kan, Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
3: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
3: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
3: Ada analisis risiko dong.
0: Asik.
3: Kan, gitu. Oke. Okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
3: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
3: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, ya nggak sih? Betul. Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau okay. lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Gak salah juga sih, istilahnya ngademin. Ngademin hati dulu gitu. Kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan enggak baik juga gitu kan. Iya,
3: bukan kopi panas.
1: Bukan jahe.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah enggak salah berarti ya. Dari polisi yang salah ya.
1: Mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga.
3: Kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
3: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
3: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya benar, gitu
3: kan.
0: Benar.
3: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
3: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
3: X3 marketing.
0: Itu. Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke.
3: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis keluar semua. Rilis sebuah lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua End Pain dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Oh, kan kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagu Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya aja Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
1: wakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu. Iya.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini enggak sih? Gua pengen tahu ada rencana album enggak abis ini. Setelah EP.
3: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2 di harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali.
0: Kalau
3: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
3: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Widih, ada bonus track. Ada bonus track nih.
3: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
1: Oh. 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
3: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Enggak lah, udah
0: selesai.
3: Masuk studio.
0: Oh, udah masuk studio.
1: Oh,
0: tuh udah mantep
1: berarti. Udah mulai produksi.
0: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: 2 FM seluruh Indonesia, masih di MLC Teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan Teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen Bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa, di YouTube Music bisa, semuanya bisa. Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya. Oke. Semuanya bisa didengar. Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wiss, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya Teman Pro 2 di sosial media nih. Yes. Biar bisa nemenin hari kamu, mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu, pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong Bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita, next project. Kita lagi in the making kan, gitu. Kita lagi proses rekaman, dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan single sebelum EP plus.
0: EP plus ya, plus-plus gitu, EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke Teman Pro 2, abis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya Teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Okay. Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan
2: di apa?
0: Jualan golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas. Kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Bagus. Kortela. Oke, okay, kalau gitu thank you so much buat Teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you banget.
0: Thank you banget. Dan thank you banget Teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Landa Krisnandaru pamit and please welcome Ranger.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: I guess you moved on really easily.
1: Saatnya berbagi cerita.

0: Ceritakan ceritamu.
1: Cerita baru Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Seratusi Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi nih bersama dengan Ocha di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Special program teman Pro 2 tentunya yang selalu nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 10. Ada cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Wah teman Pro 2, I'm so excited malam ini. Seperti biasa aku sudah live di TikTok ya, di pro2.tarakan. Jadi buat kamu yang ingin bergabung dan share cerita bareng aku, silakan langsung aja cek TikTok kita dan pantengin live-nya karena udah lumayan rame nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang penasaran sama tema kita malam ini, aku ngangkat tema yang sebenarnya pernah aku rasain juga sih teman Pro 2. Jadi aku pingin sharing bersama kamu tentunya dengan tema Secret Admirer, yaitu cinta dalam diam. Siapa tahu kamu nih punya kejadian atau pengalaman mencintai seseorang dalam diam teman Pro 2. Boleh di-share malam ini sampai jam 10 nanti. Dan tentunya aku udah gak sabar sih untuk mendengarkan cerita dari kamu. Oke, sambil nungguin kamu bergabung teman Pro 2, aku sudah siapin lagu dari teman-teman Pro 2 lainnya yang sudah request. Ada satu title dari Liodra dengan Pura-Pura. Kemudian ada juga nih requestan spesial dari teman Pro 2, Peter Pan Mungkin Nanti. Check this out.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

aja deh ya. Kita tuh sebagai seorang silent admirer itu biasanya jujur hati tuh kadang kayak roller coaster gitu tuan pradua. Ngelihat si doi dekat aja kayak jarak 5 meter tuh rasanya kayak menggebu-gebu gitu kan. Pada ini, pada semangat gitu. Tapi kalau tahu kabar doi misalnya dia lagi dekat sama seseorang atau mungkin jarang kelihatan di radar kamu misalnya, itu bisa bikin kita jadi down juga jujur, dan berpengaruh sama kehidupan sehari-hari. Karena teman berdua, aku gak asal omong ya, soalnya aku juga pernah ngerasain hal yang sama pas aku masih SMA. Jadi dulu tuh aku pernah suka sama seseorang, dan kalau dia lewat di depan kelas aku aja, aku sudah deg-degan parah gitu kan. Tapi giliran dia gak kelihatan sehari dua hari, aku juga ikutan down gitu. Kayak gak ada penyemangat hidup teman pradua. Jadinya tuh kayak sumpah serba salah banget. Mau bilang kita punya perasaan sama dia, tapi udah, ya gimana ya teman pradua, udah insecure duluan gitu. Soalnya biasanya nih, seorang secret admirer itu melihat atau menyukai seseorang yang jauh dari gapaiannya gitu. Biasanya kayak gitu. Nah contohnya nih, ada juga dari Kak Hilda yang cerita kalau dia pernah suka sama temen mantannya pas SMP, dan dia itu adalah seorang ketua OSIS. Aduh, kalau ketua OSIS sudah deh ya, banyak banget yang suka emang kalau kita di zaman-zaman pas masih sekolah. Dan itu sudah bikin kita insecure, soalnya dia punya fans yang banyak. Masa sih dia bakalan noleh ke kita gitu ya. Dan sampai sekarang katanya Kak Hilda gak ada yang tahu kalau dia pernah suka sama ketosnya pas zaman SMP, bahkan temen-temennya sendiri loh. Emang benar-benar secret admirer ya, bisa dibilang secretnya tuh nyikret banget gitu. Dan buat kamu teman Pradua yang juga punya cerita kayak gini, aman banget untuk sharing bareng kita ya di Pradua.tarakan atau tepatnya di TikTok kita, karena nanti bakalan aku share juga cerita kamu kayak cerita dari Kak Hilda tadi. Oke, kita sekarang lanjut ke lagu selanjutnya. Kali ini ada requestan dari Kak Halwe nih, dengan lagu dari For Revenge dengan Penyangkalan. So langsung aja kita dengerin bareng-bareng yuk. Ini dia.

0: Capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yalah.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha, masih di cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu dengan tema yang sama nih ya. Kita masih membahas tentang gimana kamu punya pengalaman jadi seorang secret admirer enggak, teman Pro 2. Ini tuh kayak kamu diam-diam suka sama orang, bahkan mendukung dia dari belakang gitu. Dan kamu masih enggak mau diketahui identitas kamu tuh siapa sebenarnya. Aduh, ini mah kayak fans gitu ya, teman Pro 2. Biasanya tuh diam-diam mendukung, terus gak mau ditahu siapa diri kamu. Sampai akhirnya mungkin dia sudah bahagia dengan orang pilihannya, dan kamu cuma bisa melihat dari belakang. Aduh, sakit banget. Tapi ya teman Pro 2, buat kamu yang lagi ada di zona kayak gini, entah itu ke teman dekat, atau ke teman sekolah, teman kampus, atau bahkan mungkin teman kerja, teman Pro 2, banyak sebenarnya teman-teman Pro 2 yang lain yang ada di posisi kamu sekarang juga sebagai seorang secret admirer. Karena ya teman Pro 2, kita harus tahu dulu, secret admirer tuh gak sepenuhnya sedih, karena mencintai dalam diam tuh bukan berarti kita penakut ya. Kadang itu adalah cara paling respectful buat kita menjaga seseorang tetap ada di dekat kita tanpa harus mengubah keadaan. Nah, ini biasanya terjadi sama orang yang udah sahabatan lama tuh, saking takutnya dia risih, atau bahkan sakit takutnya hubungan sahabat itu berakhir jelek, teman Pro 2, sampai gak mau ngungkapin perasaan. Siapa tahu kamu juga ada deh di posisi kayak gitu saat ini. Dan kenapa sih kita memilih untuk stay silent sampai sekarang, teman Pro 2? Ya mungkin bisa jadi karena si doi ini di luar daripada jangkauan kita, atau mungkin dia suka sama teman kamu sendiri. Ya pokoknya banyak banget faktor-faktornya sih, teman Pro 2. Tapi kalau kamu memilih untuk tetap diam, aku respect banget ke kamu, karena ya itu lumayan berat sih untuk dilakuin. Dan buat kamu yang sekarang ada di posisi yang seperti aku bilang tadi, teman Pro 2 masih terbuka lebar buat kamu yang pengen sharing dan cerita di TikTok kita, tentunya di pro2.tarakan, atau mungkin kamu juga boleh cerita ke DM kita di Instagram di @rrpro2tarakan. Oke teman Pro 2, sambil tungguin kamu cerita, kita lanjut ke lagu selanjutnya yuk. Kali ini ada dari duo Jeremy dengan I Was Wrong.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita.
2: Di cerita bareng Pro 2,
1: ceritakan ceritamu.
3: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa nih, kurang dari 4 menit sudah jam 11. Aduh, sampai salah jam deh teman Pro 2, gara-gara kasihkan ngobrol nih kayaknya sama teman Pro 2 di TikTok. Maksud aku jam 10 malam ya. Jadi udah saatnya segmen spesial kita malam ini, cerita bareng Pro 2, sudah harus berakhir. Sebelum ditutup nih teman Pro 2, aku mengucapin thank you so much buat kamu ya yang sudah berbagi cerita, buat Kak Hilda tadi dan teman-teman di TikTok kita saat ini. Dan pastiin kamu jangan kemana-mana, karena aku bakal temenin kamu sampai jam 12 malam sesungguhnya. Jadi yang cuman pamit sementara itu adalah program kita tentunya cerita bareng Pro 2 yang pasti akan kembali hadir menemani kamu setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 malam. Kalau aku teman Pro 2 masih setia dong nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Kita bakal seru-seruan di puisi atau monolog malam dini hari malam nanti, sambil nemenin kamu istirahat atau mungkin sebagai penghantar tidur. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di 107 FM. Dan thank you so much buat kamu yang udah meramaikan cerita bareng Pro 2 hari ini. Sampai jumpa lagi di tema-tema seru lainnya. Bye.
0: Kamu baru aja join cerita bareng Pro 2. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ketemu lagi nih bersama aku Ocha yang bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Di monolog malam ini, teman Pro 2, aku mau ngajak kamu sedikit mengingat-mengingat kembali nilai-nilai positif di dalam diri kamu. Kamu ngerasa gak sih, dunia tempat kita tinggal sekarang itu lagi berisik banget. Berisik sama yang namanya pencapaian. Orang-orang pada bangga tuh nunjukin hasil kerja keras mereka. Entah itu yang baru dapat promosi, atau mungkin habis belanja ini dan itu, atau bahkan bisa liburan kesana dan kemari. Semuanya jadi bikin kita membandingkan sama diri sendiri kan? Tapi teman Pro 2,

untuk malam ini aja. Yuk, kita bahas tentang apresiasi untuk hal-hal yang gak kelihatan di dalam diri kamu. Supaya kamu gak kebanyakan tuh membandingkan prestasi kamu dengan orang lain. Jadi stay tune terus ya bersama aku di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. Produ FM.

0: Teman Pro2, kenapa aku bilang kalau orang lain itu cuma bisa ngelihat kita saat kita bahagia, saat kita bekerja dengan benar, atau mungkin saat kita bilang bahwa kita baik-baik saja. Tapi faktanya, mereka gak akan pernah tahu apa yang kita jalani di balik layar. Gak akan ada orang yang tahu seberapa keras kamu kepada diri kamu sendiri. Bahkan mungkin setiap malam di mana kamu menangisi diri kamu sampai sesak. Gak ada yang tahu seberapa berat kamu menahan rasa sakit akan tekanan, baik itu di pekerjaan atau pendidikan kamu hari ini. Di balik perjuangan-perjuangan sunyi itu yang gak bakal masuk di media sosial kamu, bukan berarti itu gak berharga, teman Pro2. Ingatlah bahwa kamu sudah berusaha, dan mungkin itu bukan hal yang bisa kamu pamerin di media sosial. Tapi satu-satunya orang yang paling mengenal diri kamu dan yang paling tahu akan perjuangan kamu, ya, diri kamu sendiri.
1: Hey mom, I know we're getting old and the lines on our hands have changed, but you still look at me the same. Hey mom, guess what? You're really tough.

Jadi teman Pradua, next time kamu gak usah nih nunggu pujian dari orang lain dulu baru kamu merasa bahagia. Orang lain itu cuman penonton aja. Mereka hanya tahu kamu bahagia ketika mereka melihat secara fisik kamu. Tapi seperti yang aku bilang tadi, yang tahu kamu dari dalam ya cuman diri kamu sendiri. Jadi jangan lupa ya, sebelum tidur nanti kamu bilang ke diri kamu sendiri, terima kasih banyak ya, kita sudah bisa bertahan. Terima kasih banyak, kamu sudah berjuang hari ini. Meskipun hanya aku yang melihat. Karena kamu adalah saksi terbaik dari semua langkah yang kamu ambil, meskipun itu pelan dan berat. Well, teman Pradua, segini aja sharing aku malam ini ke kamu. Semoga kamu bisa memetik nilai-nilai positif di dalamnya. Kalau begitu, aku Ocha pamit undur diri ya. Buat kamu yang mungkin sudah terlelap, selamat tidur dan sampai jumpa lagi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 107 FM, Pro 2 Tarakan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
7: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami. Hari ini Rabu 17 Juni 2026 dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro2, saya Ocha yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tarakan.

0: lagi kepada Puskovic, lebar kepada nomor 16 di sana, Martin Baturina sedikit mundur ke belakang. Puskovic menguasai bola, kembalikan lagi ke tengah dari Joseph Sutalo, lebar ke sisi kanan, mendapat tekanan dari pemain Inggris. Kini Kroasia semakin mundur ke belakang pada penjaga gawang. Langsung saja Dominic angkat langsung jauh ke depan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai oleh Ivan Perisic, namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Ivan Perisic dan bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Bagaimana pemain Inggris kini menguasai bola? Ezri Konsa sodorkan pendek saja kepada John Stone, ada juga Elliot Anderson, berikan lagi pada Konsa, mundur kepada Jordan Pickford yang keluar lagi dari sarangnya, berikan lagi pada John Stone, nanti ke depan, berikan lagi pada Konsa di sisi kanan, ada Rhys James di sisi kanan luar. Rhys James mencoba melewati satu dua pemain, angkat langsung ke depan Inggris, datang lagi 052K mencoba mengejar bola, namun dihalau dengan sundulan kepala tadi oleh Vuskovic. Bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Kroasia, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Inggris. Kedudukan 1-1 di babak yang pertama ini. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Inggris sudah mulai maju ke depan, akan coba menyambut bagaimana tendangan penjuru yang dilakukan oleh Declan Rice, pemain yang bermain untuk Gunners Arsenal. Declan Rice, kita nantikan di sisi kiri pertahanan dari Kroasia. Harry Kane pun bersiap-siap, ada Johnson di sana, ada Konsa. Konsentrasi Declan Rice, beberapa langkah mundur ke belakang, menatap ke depan, melihat rekan-rekannya memberikan aba-aba dengan tangan kirinya, sudah lakukan kaki kanan, mencari sudut, Harry Kane, gol! Inggris kembali memimpin melalui Harry Kane, memasuki menit ke-41 babak yang pertama ini. Bagaimana umpan tendangan penjuru dari Declan Rice mampu ditanduk dengan keras oleh Harry Kane yang jatuh di sisi kanan gawang dari Kroasia yang dikawal oleh Dominic Livakovic. Bagaimana Bung Nova melihat lagi gol ini nih?
1: Ini adalah kejelian Inggris memanfaatkan situasi bola mati ya. Kita lihat bagaimana Harry Kane tanpa pengawalan dengan leluasa mengambil ancang-ancang untuk melompat dan menanduk bola masuk ke gawang Dominic Livakovic. Dan sepertinya memang skema ini sudah menjadi makanan hari-hari dalam latihan timnas Inggris ya, sehingga bisa membuat lawan terkecoh dengan pergerakan di kotak penalti untuk menyambut sepak pojok.
0: Ya, ini menjadi keunggulan kembali bagi Inggris setelah tadi juga beberapa kesalahan dilakukan dan akhirnya berbuah gol bagi Kroasia, namun mampu memimpin kembali di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Tentu ini membuat senyum bagi para pendukung timnas Inggris, Fajar Nugroho dan juga Rudy Zain yang menyaksikan pada malam hari ini atau dini hari ini, berdebar-debar karena mungkin masang berapa tadi? Ya, oke, kita lanjutkan lagi sebuah pertandingan kita di sebuah tekanan dari Kroasia di sektor sebelah kanan, namun harus keluar lapangan bagaimana bola terlalu deras bergulir nih Bung Tomo. Pertandingan semakin menarik di babak yang pertama ini, sudah terjadi 3 gol gitu.
2: Ya, 3 gol dan semuanya ini sangat tidak diduga-duga ya. Jadi memang pertandingan malam hari ini berlangsung seperti prediksi banyak orang, bahwa akan pertarungan keras dia akan terjadi antara dua kekuatan dari benua Eropa, benua biru, Inggris menghadapi Kroasia. Sudah memasuki menit 43 pertandingan. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Kroasia. Stanisic dia belakang kali ini, Sutalo dan juga ada Vuskovic. Ah, berhasil dicuri oleh Madueke tadi, namun sayang sekali komunikasi dengan Harry Kane ini tidak berhasil, putus di tengah jalan sehingga bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Kroasia. Penjaga gawang Dominic Livakovic masih mencoba untuk mencari siapa rekannya yang akan menerima umpan dari dia, karena masih memperhatikan ruang-ruang kosong yang dimiliki oleh rekannya. Langsung saja lebar dia ke sektor sebelah kanan, Carey maksud saya, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Jordan Pickford yang menjaga gawang kali ini, lebar ke sektor sebelah kiri, ada John Stones di sana, masih menguasai bola, dibaik-baik oleh Peter Musa. John Stones masih mengirimkan bola kali ini, Inggris membangun serangan, ada Declan Rice, bergeser dia ke sektor sebelah kiri kali ini, ada pemain nomor punggung 2 Ezri Konsa, belakang dia. Masih Inggris melakukan serangan di dekat kotak penalti Kroasia. terjatuh kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh Pasalic terhadap Jude Bellingham di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kroasia cukup dekat dengan area kotak penalti dari Kroasia. Tendangan bebas kali ini dihadiahkan untuk Inggris. Posisi yang sangat menguntungkan ini sepertinya Bung Nova ya, sangat ideal untuk terjadinya gol kah Bung Nova dengan posisi yang dimiliki oleh Inggris saat ini?
1: Bukan tidak mungkin skor akan bertambah karena Inggris memiliki pemain-pemain yang mampu menjadi eksekutor ulung dalam sepakan bebas kali ini. Ada kita lihat ada Noni Madueke, Declan Rice yang bisa menjadi ancaman berat bagi kiper Dominic Livakovic.
2: Ya, ada Rhys James juga di sana. Bola kali ini sedang dihadapi oleh Noni Madueke dan juga Declan Rice. Sementara itu Dominic Livakovic, sang penjaga gawang dari Kroasia, tampak sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup celah agar tidak ada bola yang bisa diumpan oleh pemain Inggris. Siapakah yang akan mengambil? Dua pemain ini, Declan Rice dan juga Noni Madueke, sedang bersiap untuk melakukan trick shot atau tembakan pengalihan, tipuan sepertinya skemanya ini, karena dua orang langsung menghadapi bola. Sementara itu pemain-pemain Inggris bersiap untuk menerima umpan, apakah tangan langsung ataupun umpan. Rhys James langsung dalam kotak penalti, namun berhasil membentur pagar yang dibuat oleh pemain Kroasia. Gagal kali ini. Baturina cetak gol untuk Kroasia, mencoba menguasai bola. Umpan yang dilakukan Baturina tadi berhasil dialog oleh Anthony Gordon. Lemparan ke dalam untuk Kroasia kali ini di menit pertandingan 45. Sudah waktu normal sudah berakhir, namun ada perpanjangan waktu sekitar 5 menit ditambahkan untuk babak pertama kali ini. Kroasia mencoba mau serangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi sundulan kali ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Kroasia, yang dituju adalah Ivan Perisic, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, disusul oleh pemain-pemain Kroasia lain yang menyusul di belakang. Sudah bangun serangan kembali kali ini Kroasia, geser dia Baturina, Perisic, Guardiol tadi balik belakang, ada Josep Sutalo belakang lagi, Puskovic, Luka Modric turun jauh sampai ke belakang, coba untuk membangun serangan, membantu pertahanan. Kembali lagi Luka Modric, sang kapten kesebelasan, nomor punggung 10. Tengah dia Luka Puskovic, geser lagi, kali ini ada Sutalo. Kembali kepada umpan yang dilakukan langsung, tujukan pada pemain nomor 14, Ivan Perisic, dalam sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun bola ternyata lepas dari kontrol Perisic sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Skor hingga menit 46 kali ini sudah unggul cukup jauh Inggris dari Kroasia yang malam hari ini menggunakan seragam warna biru-biru. 2-1 Inggris sudah unggul, kedua-duanya melalui gol Harry Kane. Harry Kane mencoba untuk melakukan umpan tadi, namun berhasil dicocor oleh pemain-pemain Kroasia. Ivan Perisic kali ini menguasai bola, pendek kepada Luka Modric tadi. Kali ini pemain nomor 17, Petar Povic, terobosan sayang sekali tadi, tendangan jarak jauh yang coba dilakukan oleh pemain Kroasia masih belum menemui sasaran dari luar kotak penalti. Nomor punggung 15 Mario Pasalic tadi, yang dituju adalah sektor sebelah kiri gawang Jordan Pickford, namun masih melenceng, belum berbahaya. Kali ini belum merubah kedudukan, masih tetap Inggris unggul 2-1 dari Kroasia. Jordan Pickford langsung yang dituju adalah langsung ke depan dia tadi, Anthony Gordon, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Kroasia. Luka Modric terjatuh, Luka Modric mengalami benturan dengan Harry Kane. Wasit Clement Turpin meniupkan peluit tanda pelanggaran terjadi, dilakukan oleh Harry Kane terhadap Luka Modric di sektor tengah lapangan pertandingan. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Kroasia kali ini. Pemain nomor 14 Ivan Perisic di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, belakang lagi dia Guardiol, Luka Modric turun jauh sampai ke pertahanan, memang sang kapten sebelasan ini membantu pertahanan. bisa membantu menyerang, apalagi ya kan Luka Modric itu deh namanya. Nomor 6, Josep Sutalo ke belakang dia, Luka Vuskovic melebar ke nomor 4, Guardiol kembali lagi, Ivan Perisic dalam kotak penalti nomor 16, Baturina kali ini ke belakang dia, Vuskovic kali ini menguasai bola, coba melakukan penetrasi lebih dalam namun tidak jadi. Vuskovic kembali lagi, geser dia, coba lakukan umpan langsung dalam kotak penalti kali ini.

0: tanpa pengawalan bisa membobol gawang Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Umpan 1-2 yang dilakukan oleh pemain-pemain Kroasia. Pendek, pelan, tapi pasti. Ini bisa langsung membuat gawang dari Inggris kebobolan. Gimana, Bung Nova? Umpan pendek 1-2, tik-tuk-tik-tuk, gol!
1: Sungguh, ini yang mungkin dari tadi dicari oleh Kroasia ketika menguasai bola, tapi kemudian mentok-mentok dan akhirnya usaha di menit-menit akhir, detik-detik akhir babak kedua, menghasilkan peluang dan berujung gol setelah tadi berkali-kali gagal untuk mengubah skor.
0: Ya, skor 2-2 ini akan kick off tadi, namun sepertinya wasit bersama dengan itu wasit Clement Turpin meniupkan peluit panjang tanda babak pertama ini berakhir. Kita akan tunggu nanti di pertandingan babak kedua, akankah hujan gol ini kembali terjadi, karena babak pertama udah 4 gol ya, Bung Nova ya.
1: Ini yang bikin melek nih.
0: Tapi ada lagi yang bikin melek, yaitu kehadiran dari Wisnu yang sudah bersiap untuk menemani Anda kali ini di jeda babak pertama. Kami akan segera kembali dalam babak kedua pertandingan antara Inggris.

selamat pagi teman Pro2, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis 18 Juni 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro2, saya Kartini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman Produa. Selamat memulai aktivitas kamu di pagi hari ini. Dan pada kamu kali ini ditemani sama aku Kartini, teman Produa, yang akan menemani kamu sampai di jam 10 pagi nantinya dengan lagu-lagu hits yang gak pernah ketinggalan dan juga informasi terupdate yang selalunya menarik untuk kita simak bareng-bareng. Jadi buat teman Produa, jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan Jazz Music bakal nemenin kamu. Dan nanti juga bakal ada tausia inspirasi kalbu dengan tema obat galau bersama dengan Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil Alsi. Jadi buat teman Produa, stay tune terus ya di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: 107 FM Pro 2 Tarakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sampai saat ini manusia masih saja selalu merasakan apa yang disebut dengan galau, gundah. Tidak ada yang tidak pernah mendapatkan rasa galau ini. Apakah Anda lelaki atau perempuan, orang tua, remaja, atau bahkan kanak-kanak. Ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita satu resep yang sangat mujarab. Kata beliau, siapa yang ditimpa kegundahan, siapa yang ditimpa kegalauan, lantas ia membaca doa ini tentu dengan penuh keyakinan, maka niscaya kegalauan dan kegundahannya itu akan sirna dan pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa ini bunyinya seperti ini. Allahumma inni 'abduk ibnu 'abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Artinya kurang lebih seperti ini. Ya Allah, aku ini hanyalah seorang hambamu, anak daripada seorang hamba lelakimu dan hamba perempuanmu. Telah berlaku semua yang engkau putuskan atas diriku, dan adil semua yang engkau tetapkan untuk diriku. Aku memohon kepadamu ya Allah, dengan setiap nama yang engkau namakan dirimu dengannya, atau engkau turunkan dalam satu kitabmu, atau engkau ajarkan pada seorang hambamu, atau engkau simpan dalam perbendaharaan ilmu gaibmu, agar engkau ya Allah menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dalam dadaku, dan dengannya terusir semua kesedihanku dan beranjak pergi semua kegundahanku. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, serta Syekh Al-Albani mensahihkannya. Kaum muslimin, muslimat, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita dapat memahami dan mengamalkan hadis yang sangat mulia ini. Betapa ternyata jika Allah mengabulkan doa kita ini, maka obat daripada segala obat akan membersihkan hati kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Al-Quran sesungguhnya adalah obat terhadap semua penyakit. Al-Quran akan menghilangkan segala kegalauan. Al-Quran akan mengusir segala kegundahan. Al-Quran akan mengundang berkah Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Dia adalah kalimat-kalimat Allah. Dia adalah firman Allah. Dia adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Law syabi'at law tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita ini bersih, dia tidak akan pernah kenyang daripada perkataan Rabb kita, daripada perkataan Allah, daripada Al-Qur'an. Mari kita amalkan doa ini seraya kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati kita, mengusir semua kegalauan kita dan menggantikannya dengan kebahagiaan yang tiada bertepi dalam kalam ilahi yang suci dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: 107 FM, Pro 2 Tarakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
0: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Kartini, di mana Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menginginkan program pengembangan pariwisata menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Upaya tersebut direncanakan melalui skema tugas pembantuan kepada pemerintah daerah pada tahun 2027 nantinya. Widianti mengatakan tambahan anggaran sesuai pagu ideal akan memperluas dampak pembangunan pariwisata nasional. Dan melalui skema tersebut, manfaat program tidak hanya berfokus pada destinasi tertentu saja. Di mana tahun kedua, melalui tugas pembantuan, pemerintah daerah dapat memperoleh dukungan pelatihan sumber daya manusia pariwisata. Selain itu, dukungan juga mencakup pengembangan sistem informasi dan promosi destinasi daerah. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo dipaksa bermain imbang dengan 1-1 melawan Kongo pada laga pembuka Grup K. Pertandingan Piala Dunia 2026 tersebut berlangsung di Houston, Amerika Serikat, di mana Portugal sempat unggul lebih dahulu melalui gol cepat João Neves pada awal pertandingan yang berlangsung ketat. Kongo berhasil menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama melalui sundulan Yohane Visa. Dan Portugal langsung mengambil inisiatif menyerang sejak wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan babak pertama. Tekanan tersebut membuahkan hasil setelah João Neves mencetak gol pembuka pada menit ke-6 pertandingan. Pertandingan kemudian berlangsung cukup sengit dengan kedua tim saling berupaya mengembangkan permainan masing-masing. Dan wasit mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Portugal Bernardo Silva pada menit ke-13 karena melakukan pelanggaran. Dan gol tersebut menutup perjalannya babak pertama teman Pro 2 dengan kedudukan sama kuat bagi kedua tim para serta. Portugal dan Kongo memasuki ruang ganti dengan peluang yang masih terbuka pada babak berikutnya. Informasi berikutnya teman Pro 2, di mana timnas basket putri Indonesia menambah kekuatan dalam persiapan menuju Asian Games 2026. Sejumlah pemain muda dipanggil mengikuti training camp yang berlangsung di Surabaya dan pemusatan latihan digelar di Gor CLS Kertajaya Surabaya dan akan dimulai sejak 15 Juni 2026. Program tersebut menjadi bagian dari pembentukan skuad menuju ajang multi-event Asia, di mana 5 pemain tambahan yang mendapat kesempatan bergabung adalah Nur Laila Azara dan Anggita Yuliani Putri. Selain itu ada Jaslyn Jayawiyanto, Peggy Maulani, serta Anastasia Firly dan turut dipanggil. Di mana teman Pro 2, manajer timnas basket putri Handoyono mengatakan pemanggilan dilakukan berdasarkan evaluasi tim pelatih sejumlah pemain potensial. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 bersamaku Kartini dan kita kembali ke acara pada berikutnya. Jadi buat kamu pantengin terus ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Pradu FM, teman terbaik kamu, teman Pradu, di mana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI melalui teknologi deepfake teman Pradu ini tentunya menjadi salah satu tantangan etis ya, dan juga keamanan digital yang perlu banget kita antisipasi teman Pradu secara serius, karena berpotensi bisa meningkatkan ancaman penipuan digital. Dan ya, kalau kita aktif media sosial teman Pradu ya pasti tahu banget lah tentang AI yang akhir-akhir itu lagi banyak banget dipergunakan oleh masyarakat ya, bahkan di seluruh dunia teman Pradu, entah tentang video pendek ya, atau mungkin tentang apapun lah teman Pradu, karena teknologi deepfake ini memungkinkan pembuatan video, gambar maupun suara palsu ya, yang dimana bisa menyerupai aslinya sehingga semakin sulit dibedakan dari kenyataan. Dan mungkin sebagian dari netizen Indonesia juga terkadang agak terkecoh ya dengan AI sekarang teman Pradu, kayak benar-benar semakin nyata. Dan dimana menurut Nezar, perkembangan kecerdasan buatan saat ini itu berlangsung sangat cepat banget, bahkan sudah melampaui fase kecerdasan buatan generatif menuju kecerdasan buatan otonom teman Pradu ya, yang dimana berbagai teknologi baru lainnya itu juga ikut berkembang. So, perkembangan tersebut tentunya membawa manfaat besar bagi berbagai sektor ya, tetapi pada saat yang sama juga ini memunculkan resiko-resiko yang baru teman Pradu, yang dimana perlu banget untuk kita perhatiin secara serius, karena dalam aspek keamanan siber, dimana pemanfaatan AI ini oleh pelaku kejahatan digital untuk melakukan penipuan dengan memanfaatkan teknologi deepfake. Jadi kamu harus hati-hati banget ya teman Pradu, dan harus bisa membedakan AI dengan video atau mungkin gambar yang emang benar-benar real gitu teman Pradu. Tapi emang agak sulit sih sebenarnya. Nah, itu dia tuh dari kejelian kita ya, bisa membedakan atau enggak gitu teman Pradu. Karena di mana Nezar juga mengingatkan pentingnya keterlibatan manusia dalam proses pengambilan keputusan pada pengembangan kecerdasan buatan otonom yang memiliki kemampuan melakukan penalaran teman Pradu dan juga mengambil keputusan secara mandiri. So, kita harus benar-benar hati-hati banget ya teman Pradu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, pagi-pagi teman Produ. Selamat menjalani aktivitas kamu di pagi hari ini karena cuaca cerah ya hari ini teman Produ. Semoga aja sepanjang hari cerah terus biar kamunya makin semangat untuk beraktivitas. Dan Kartini juga bakal muterin lagu-lagu hits ya teman Produ yang bakal nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini biar mood kamu tuh baik dan happy ya. Jangan lupa sebelum aktivitas untuk sarapan pagi ya, enggak usah yang berat, yang cemilan-cemilan sehat juga bisa banget teman Produ. Yang penting kamunya tetap semangat dan selalu happy. So masih banyak banget informasi menarik yang bakal Kartini share buat teman Produ. Kita ke lagu dulu yuk. Sebelum kita ke informasi nantinya, kita dengerin lagunya Neona, Lupa.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. From teman terbaik kamu, teman Produe, McLaren resmi mengajukan banding ya kepada FIA terkait hasil Grand Prix Monaco 2026, di mana banding ini diajukan setelah Pierre Gasly dikembalikan ke posisi ketiga klasemen balapan. Gasly sebelumnya dijatuhi dua penalti 5 detik akibat pelanggaran kecepatan dan turun ke posisi 7. Dari hasil itu, pembalap Red Bull Isaac Hatcher langsung otomatis naik ke posisi ketiga dan isi podium. Alpine kemudian mengajukan Rake of Review dengan membawa bukti baru teman Pradua untuk ditunjukkan via, dan di mana Gasly mengetahui upaya pembatalan hukumannya tepat sebelum sesi latihan bebas pertama di Barcelona. Piastri menjalani hukuman tersebut saat balapan berlangsung dan ia sempat naik satu posisi ketika Gasly dijatuhi penalti. Namun posisi Piastri itu kembali berubah teman Pradua ya setelah Gasly dipulihkan ke peringkat ketiga. Wow, ini emang benar-benar ya. Dan pembalap Australia itu pada akhirnya turun lagi ke posisi kelima. Menimbang keadaan tersebut, McLaren sepertinya juga merasa butuh keadilan nih teman Pradua, di mana mereka menyatakan telah memulai proses banding kepada FIA. Dan menurut McLaren, seluruh tim dan juga pembalap sudah tertib ya untuk bisa menerima dan menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan berlaku. Maka dari itu, penghapusan penalti bagi Gasly teman Pradua, dan ini sebenarnya tidak untuk yang lainnya, ini dinilai merugikan pihak yang telah berbuat patuh. Dan McLaren menyatakan tetap menghormati proses hukum FIA dan kewenangan steward. Namun tetap aja ya, kasusnya tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan tanda tanya soal keadilan dan konsistensi dari regulasi Formula One.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan bergengsi ya, tapi juga lagu-lagu ikonik yang dimana membangkitkan semangat para pemain teman Radio dan juga para penonton yang udah lama banget pengen menyaksikan Piala Dunia. Dan musik resmi turnamen menjadi bagian penting ya teman Radio yang melekat banget dalam ingatan para penggemar. Dan tradisi lagu Piala Dunia itu dimulai di tahun 1962 teman Radio dan tentunya terus berkembang hingga sekarang. Dan FIFA kemudian mengadopsi soundtrack resmi turnamen mulai Piala Dunia 1990. Wow, ternyata emang ikonik banget ya teman Radio. Dan dimana dikutip dari berbagai sumber, sejumlah lagu Piala Dunia itu tetap populer hingga kini. Dan ada beberapa lagu cuman teman Radio yang sampai sekarang itu masih populer. Mulai dari lagunya Shakira, Waka Waka. Ini adalah lagu Piala Dunia di tahun 2010 teman Radio. Ada juga La Coupe de la Vida di tahun 1998. Ada juga Mavin Flake ya di tahun 2010. On Estate Italiano di 1990 dan juga We Are One di tahun 2014, ada Live It Up teman Radio dan ini di tahun 2018. Karena lagu ini juga menjadi lagu resmi Piala Dunia yang berlangsung di Rusia dan lagu ini juga dibawakan Nicky Jam bersama Will Smith dan juga Era Istrevi teman Radio. Jadi ya lagu Piala Dunia sekarang itu udah menjadi sesuatu hal yang wajib ya setiap ajang Piala Dunia itu berlangsung teman Radio. Dan lagu-lagu ini juga tidak hanya menjadi pengiring turnamen tetapi juga bagian dari sejarah Piala Dunia. Melodi dan semangatnya itu masih dikenang penggemar sepak bola di berbagai belahan dunia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Produa FM, teman Produa, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperluas akses legalitas usaha, sertifikasi pelindungan produk dan pembiayaan bagi pelaku usaha melalui penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro 2026. Saat membuka festival ya di Balikpapan, Kalimantan Timur, teman Produa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan festival ini tentunya menjadi salah satu upaya pemerintah untuk bisa memperkuat ekosistem usaha yang aman, inklusif dan kondusif, agar tentunya di mana para pelaku UMKM dapat terus tumbuh, berdaya saing dan juga naik level. Dan menurutnya teman Produa, pendampingan yang terintegrasi itu tentunya diperlukan ya untuk bisa mempercepat transformasi usaha mikro menjadi lebih formal dan juga tentunya memiliki daya saing yang lebih kuat teman Produa. Dan di mana saat ini tuh masih terdapat sekitar 77% pelaku usaha UMKM yang belum memiliki legalitas usaha, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperluas akses perizinan dan berbagai layanan pendukung usaha lainnya teman Produa. Dan sementara itu Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menilai UMKM perlu terus didorong ya untuk terus naik kelas melalui penguatan legalitas, pemanfaatan teknologi digital dan juga peningkatan daya saing.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Kemompre 2 di mana 72 Crew merupakan grup rap asal Merauke yang beranggotakan X, Agil Fugo, dan Stefandi. Genre hip hop dan rap menjadi ciri khas ya dari grup musik kali ini Kemompre 2. Selama berkarya di industri musik, 72 Crew enggak jarang tampil di beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal lainnya. Dan di mana 72 Crew Kemompre 2 juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke, yang dimana itu dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi juga dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Hip Hop Party tentunya menjadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatkan klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas Kemompre 2, Indonesia, bahkan dunia. Dan Hip Hop Party itu mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop.
1: Ganti. Welcome to the party, everybody.

0: their part in the 2002 volleyball.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Yes, Teman Produ, kita masih di Sepeda, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran, dan juga The Box. Langkah ini tentunya merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk bisa terus mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili, Teman Produ, agar nantinya memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih ada Rival Himran dan juga The Box Band, yang dimana merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah dan juga kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.